0: Nah, sip, mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya, apa kabar? Apa kabar? Balik lagi pagi ini di suara seru. Hari Selasa, iya kan ya. Sedikit agak berawan kayaknya, karena harusnya jam segini itu mataharinya tuh biasanya itu udah terang. Cuman gak tahu kenapa ini agak sedikit berawan. Semoga berawannya sampai siang aja, sampai sore aja udah. Jangan hujan. Eh iya, hujan boleh. Gerimis aja, jangan terus-terus banget. Ya, secukupnya aja deh. Pagi ini balik lagi di Suara Seru. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

melihat adik-adik mabah baru. Wih, udah kan ya, udah masuk kan ya. Soalnya kemarin itu sore saya kayak ada di Undip situ, banyak banget nemuin pakai baju putih, celana hitam, pakai dasi yang kayak gitu-gitu. Itu mabah kan ya, banyak banget soalnya. Soalnya kalau training SPBU kayak kebanyakan deh. Iya kan, kalau training SPBU kan juga begitu juga, pakai baju putih, celana hitam. Kalau itu kayak kebanyakan, gak mungkin deh SPBU di daerah Tembang Atas ini juga, Banyumanik apa semuanya, gak sebanyak itu juga. Dan gak mungkin tiba-tiba pada buka lowongan sebanyak itu. Kayaknya maba juga udah masuk. Jadi buat kamu warga Tembalang Atas ini, Banyumanik, mana lagi ya, Serondol, dimanapun lah itu, terutama ini warga ini Sumur Boto, Ngesrep, Taman Tirto, apa semuanya yang arah-arah ke sana lagi, harus sedikit bersabar. Karena jalanannya rame banget, jalanannya macet banget, terutama kalau pas bubaran. Tapi kalau pas bubaran aja, pada saat balik kosan, nongkrong apa semua yang kayak begitu, ya kan? Yang pasti selamat datang juga buat mahasiswa-mahasiswa baru yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk tinggal di Semarang, walaupun kata orang di Semarang itu semua teman ya. Bahayanya itu tuh. Dan juga buat mahasiswa-mahasiswa baru, adik-adik juga yang mulai kuliah, ingat tidak semuanya bisa dijadikan teman, oke?

0: sambutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, selamat pagi yang di TikTok. Kita udah mulai live TikTok lagi nih.
1: Yoi.
0: @iswara.smg dari @ucihamadara udah komen-komen dari tadi. Ingat remindernya apa bang? Wah, apa jangan reminder? Lupa menggunakan kata king kalau menyebut MU.
1: Ya Allah, tiba-tiba banget.
0: Aman.
1: MU nggak pakai king. Apaan? Kita langsung sawan aja.
0: Sawan. Arisan pengetahuan. Nih gue ada ilmu pengetahuan yang mungkin warga belum tahu nih.
1: Oke, apa tuh?
0: Ini yang pertama. Gue ada dua hari ini yuk. Jadi cepet aja kita.
1: Iya. Kan? Oke.
0: Lo tahu nggak warna matahari sebenarnya itu aslinya putih bukan kuning?
1: Oh iya.
0: Ya. Jadi kalau kita punya duit nih banyak banget. Bangun roket ya kan. Terus kita bangun roket sap. Lo tau gak pak roket itu biasanya sampingnya itu ada apa?
1: Ada tempat cuci tangan.
0: Salah dong.
1: Roket chicken kan.
0: Sampingnya roket tuh biasanya risol, donat kentang.
1: Itu kroket. Itu kroket.
0: Kalau kita pergi ke luar angkasa dan kita bisa berkesempatan melihat matahari secara langsung di luar angkasa sana, matahari itu aslinya warnanya banyak banget pak cahayanya.
1: Oke.
0: Saking banyaknya itu mata kita nggak bisa nangkep. Akhirnya yang ketangkep sama mata kita itu cuma putih.
1: Oh iya, justru malah putih.
0: Ya, saking banyaknya cahaya yang keluar, akhirnya mata kita itu menangkapnya sebagai warna putih.
1: Oh, karena saking banyak.
0: Bener. Warna. Nah, cahaya matahari nyampe ke bumi berubah jadi kuning, jadi orange. Nah. Itu gara-gara dia melewati atmosfer.
1: Pembiasan cahaya.
0: Tepat sekali Bung Rio. Keren, 100 poin pembiasan cahaya.
1: Benar, 100 poin.
0: Biasa orang senang loh dapat 100 poin.
1: Ah, 100.000 oke. Di umur segini ya. Kalau masih 7 tahun 100 poin oke.
0: 100.000 kalau mau hostnya ganti Panji dulu, Pak. Enak deh.
1: Kena. Oh, sorry.
0: Nah, setelah melewati pembiasan cahaya dari atmosfer bumi itu, baru cahaya-cahaya matahari itu jadinya oranye.
1: Bahkan kuning. Kadang ada beberapa kali masih putih juga. Dan bahkan sebenarnya putih itu pun bukan warna aslinya. Ya.
0: Betul. Jadi cahaya matahari itu yang aslinya dari sana warnanya banyak banget, Pak. Dan kalo, kita nggak tahu itu warnanya apa,
1: kalo, kan jutaan berarti, ya. Kalau yang udah nyampe sini tuh udah nggak asli lagi, udah ada blasterannya lah ya.
0: Udah KW. Udah belok.
1: Udah belok?
0: Kan pembiasan cahaya kan dibelokin, Pak.
1: Iya. Matahari.
0: Makanya sekarang nyampe bumi kan jadi matahari. Gitu doang jokesnya. Apa coba?

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Ini gue juga ada fun fact nih Pak.
0: Apa tuh Pak?
1: Jadi ini teruntuk salah satunya penonton TikTok kita nih.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Setia nonton buat Dirga juga.
0: Oh iya.
1: Jadi gue mau ngasih tahu beberapa binatang yang sering di stereotype buruk.
0: Binatang yang sering di stereotype buruk. Maksudnya?
1: Salah satunya adalah buaya.
0: Buaya?
1: Iya.
0: Hubungannya sama Dirga?
1: Buaya.
0: Di sini mah penonton juga bisa kena fitnah sama penyiar.
1: Jadi itu buaya itu kan sering banget ya orang ngomong, wah ini nih buaya.
0: Dasar
1: nih,
0: laki-laki buaya darat.
1: Laki-laki buaya darat atau apa gitu kan ya. Kenapa buaya itu, padahal sebenarnya buaya itu adalah salah satu hewan yang monogami.
0: Dia tidak mencari betina lain ketika udah punya satu.
1: Betul. Ya udah dia satu-satu aja, nggak ada itu di luar-luar itu kan ada orang bilang, iya itulah kenapa dipanggilnya buaya darat, karena buaya itu kan hidupnya kan di dua alam, alam gaib,
0: sama alam badukun,
1: di air sama di darat. Di air dia setia sama pasangannya, di darat belum tentu.
0: Oh, gitu.
1: Itu ternyata salah, itu tidak, itu bisa dipatahkan. Jadi sebenarnya kenapa orang pada banyak bilang, oh buaya nih, buaya nih. Karena buaya itu memiliki, awalnya itu begini, dia itu kan punya kelenjar air mata.
0: Kelenjar air mata.
1: Kelenjar air mata itu yang gunanya itu adalah kalau pada saat dia ada di luar air, itu tuh bakal terus ngebasahin matanya supaya tetap lembab.
0: Okay.
1: Jadi kelihatannya kayak nangis.
0: Oh.
1: Jadi itulah
0: kayak kenapa kaca-kaca terus.
1: Iya, orang bilang air mata buaya itu salah satunya adalah karena itu. Jadi berbohong. Itu bukan karena sedih, tapi ya itu
0: karena kering aja matanya.
1: Iya. Jadi itu enggak asli. Itu lu bukan karena sedih nih air mata buaya nih, karena dari situ.
0: Oh, dari situ asal usul air mata buaya. Makanya buaya dapat cap buruk.
1: Gitu.
0: Kalau ini Pak, mata elang.
1: Oh, mata elang. Lu telat bayar.
0: Itu kenapa bisa tuh sebutannya mata elang?
1: Karena tajam Pak.
0: Mereka latihannya apa ya?
1: Nah terus ada lagi salah satunya karena dari dongeng-dongeng fabel-fabel lama.
0: Oke.
1: Yang bikin buaya itu adalah binatang yang
0: jahat.
1: Jahat, yang licik, yang kayak gitu-gitu.
0: Barang jahat.
1: Nah.
0: Udah gitu kalau di kartun-kartun zaman dulu kan buayanya berdiri Pak.
1: Iya kan? Lagi
0: berdiri jadi kelihatan tinggi,
1: iya.
0: Padahal kalau enggak mah ceper buaya
1: mah enggak bisa berdiri kayak begitu juga sebenarnya. Makanya kalau di darat itu dari orang cerita rakyat. Sama ada lagi karena buaya itu mencari mangsa itu di luar dari teritorialnya.
0: Maksud
1: kan buaya itu teritorialnya itu kan tuh
0: dia adalah hewan yang berteritori.
1: Iya.
0: Kalau hewan lain biasanya nyari mangsa cuman di teritorinya dia.
1: Sebenarnya buaya itu kan teritorialnya kan di air. Tapi kan dia banyak mencari hewan itu
0: juga.
1: Teritorialnya hewan-hewan darat. Nah itu berarti kan keluar dari teritori. Sama seperti buaya. Dia gak bakal buaya. Pria buaya ya, cowok buaya ya. Dia tidak akan nyari mangsa di teritorial. Dia bakal keluar dikit tuh. Biar gak kebaca.
0: Bener.
1: Ya.
0: Pergerakan harus mulus bos.
1: Itu dia. Jangan sampai nanti tiba-tiba kenal ternyata.
0: Iya. Yang biasanya sering main pergi ke DP Mall, tiba-tiba loh kok ke XX1 Penggaron ngapain? Ya kan?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Ya kayak begitu.
0: Iya.
1: Kayak siapa?
0: Saya.
1: Itu sebenarnya jadi itulah kenapa akhirnya jadi dari beberapa sifatnya itulah yang ditarik, oh buaya ini berarti hewan tidak bisa dipercaya, akhirnya dibikinlah ke pasangan kayak begitu identiknya. Padahal sebenarnya tidak, buaya itu monogami.
0: Wow,
1: banyak sebenarnya. Ada beberapa hewan lagi, lovebird itu orang mikirnya kan karena lovebird they're always love, full of love.
0: Iya.
1: Betinanya diambil, jantannya ditaruh betina lain, udah. Yeah. Ternyata tidak. Lovebird itu juga monogami. Bahkan ada kasusnya, cukup banyak kasus di mana kalau lovebird itu, kalau si betinanya udah mati, jantannya bakal stres dan gak lama lagi juga, dia bakal bisa mati juga.
0: Wow.
1: Tuh, lovebird. Cuman karena dikasih nama lovebird, bukan berarti mereka always full of love and passion.
0: Lovebird.
1: Lovebird, sorry.
0: Gue terlalu sering gara-gara jokes itu yuk. Kan di belakang rumah gue itu kan lapangan ya, geng. Belakang rumah gue itu lapangan yang sering dijadiin sama komunitas burung. apa namanya,
1: bawa bapak kumpul mainan burung gitu.
0: Iya iya.
1: Terus lo ngedenger obrolan bapak-bapak.
0: Iya iya, LBBC, Lovebird Banyumanik Club atau apa gitu. Ada klubnya yo, dan itu memang sering banget. Nah, beberapa bapak-bapak yang lagi nongkrong gitu tuh, kalau misalkan gue lagi lewat ikutan nonton gitu kan, tiba-tiba ya ada aja deh Lovebird.
1: Lucu juga. Ikutan nonton.
0: Jika misalkan gue mau olahraga keluar.
1: Oh,
0: keluar olahraga jalan kaki atau sepeda kali
1: iya. Kan.
0: Ya udah nangkring dulu bentar gitu, nonton kayak apa sih kegiatannya mereka, kayak apa sih?
1: Lu penting ngeliatin semua burung-burung yang bapak-bapak itu.
0: Enggak dong. Dari pikir aja.
1: Dari pikir aja. Oh, dari jauh aja ngelihatnya. Yeah.

0: Hai.
1: Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita update-update berita dulu ya sahabat suara. Kita sesekali kita kasih berita yang positif lah sahabat suara.
1: Nah, apa nih berita yang positif banget nih hari ini?
0: Kamu enak banget kan ya ngelihat berita-berita di luar sana kayak yang negatif-negatif semua isinya. Nih, ada berita baik dari tim sepatu roda Indonesia. Semenjak meledak lagunya Nona Rollerblade, Pak. Ini tim sepatu roda Indonesia borong 19 medali di kejuaraan internasional Belt and Road Speed Roller Skating Championship 2026 di China.
1: Kok gila,
0: 19 loh.
1: Itu gue yakin postingannya sampai berapa tahun ke depan pasti lagunya cuman jalan-jalan aja itu. Ngomongnya harus gitu ya, harus jalan-jalan.
0: Setiap latihan muter lagu itu. Setiap latihan muter lagu Rollerblade.
1: Iya. Yeah. Terbiasa dari dulu. Iya, udah berapa tahun latihan masih belum kebiasa.
0: Ntar abis ini bakal ada tuh lomba angkot hias.
1: Lomba angkot hias.
0: Karena lagunya Nona yang baru, Get On Di Angkot. Teret. Itu ya lagu Hongnya yang baru dari Nona tuh ya. Gue gak tahu yang nyiptain lagu itu tuh siapa. Tapi somehow gue mempertanyakan, ketika Nona nyanyiin lagu Hong ini, emang mereka pernah yang ngerasain naik angkot?
1: Ada
0: berempat
1: ada.
0: Inilah
1: at least 1-2 ada. Ada gue yakin. Walaupun itu kayak cuman ini ya,
0: gitu doang kayak, paling ya naik angkot paling 20 meter
1: field trip sekolah, Pak. Ini gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu, kan kita udah pernah bahas tuh.
0: Kesenjangan sosial.
1: Kan udah pernah bahas tuh. Jadi di beberapa sekolah, ya, di beberapa sekolah yang
0: elite,
1: cukup elit. Field trip lo itu
0: benar.
1: Lo naik angkot, iya. Naik bus.
0: Itu aja udah diprotes sama orang tua. Lo kok naik angkot sih?
1: Enggak, justru malah semuanya kayak ya enggak apa-apa biar mereka ada experience-nya. Biar core memorinya ada. Lo bayangin anak-anak core memorinya naik angkot. Kalau kita core memorinya adalah naik Alphard. Sedih.
0: Nih, jadi tim sepatu roda Indonesia tampil cemerlang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Berlangsung di Dehua County, kota Quanzhou, provinsi Fujian. Oh, Fujian. Punya Fuji. Di China tanggal 7 sampai 9 Agustus kemarin. Dan kontingen Indonesia sukses ngebawa pulang 19 medali. Wow. Terdiri dari, nih gila sih, 14 medali emas.
1: Beuh.
0: 4 perak dan 1 perunggu.
1: Wah, 1 perunggu tuh gak ditemenin tuh.
0: Dan prestasi ini turut mendapatkan apresiasi dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia. Oh, ada ya?
1: Ada.
0: Singkatannya adalah PB Porsche Rossi. Dan berdasarkan informasi yang dikompil sama timnya mereka, sejumlah atlet menuai perhatian usai jadi penyumbang utama raihan emas Indonesia. Kayak Ataya Rizky Prasetya, ini yang tampil paling dominan. Dia langsung mengoleksi 3 medali emas.
1: Wow.
0: Terus ada Disna Ayu Luhutia yang juga mencatatkan torehan 3 emas dari sektor putri senior.
1: Okay.
0: Dan selain dua itu tadi, masih ada lagi namanya Fatahilah Raja Wali Cepe dan lalu Dava Maulana. Mereka menyumbangkan medali emas juga buat Indonesia, termasuk lewat nomor bergu relay putra. Itu ya kalau nonton balap sepatu roda yang relay itu sumpah serunya seru banget.
1: Karena
0: satu langkah aja salah, yeah, yang jatuh domino itu bisa.
1: Yeah. Karena lo harus nentuin strategi juga sih di situ.
0: Benar.
1: Siapa yang duluan, siapa yang terakhir.
0: Yeah.
1: Yang tengah-tengah nggak dihitung.
0: Itu kalau mereka kebut-kebut kayak gitu tuh dalam hati mereka juga gini ya, kiri kayak bakyak gitu. Soalnya yang relay kan mereka barisnya panjang rapi banget yuk.
1: Nggak. Kalau relay kan ini lo kan semuanya nyambung.
0: Iya sih.
1: Lagian kalau kiri lama banget karena itu kiri ya biar cepat.
0: Oh, atau biar kosakatanya lebih pendek pakai gini, left left left, kan cuma satu suku kata doang tuh,
1: kaki.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
4: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, sah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
0: Gas, genggam hadiah seru. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

ke-17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi dulu, sahabat suara.
1: Ah, ya, tapi tadi itu menarik sih.
0: Apa tuh?
1: Lo nge-google nama sendiri, Pak. Coba di HP, Pak. Lo google nama lo sendiri, Pak. Apa yang keluar? Di... yang Google yang itu,
0: oh, yang
1: ya.
0: Di summarize tuh yang ini ya, yang ini.
1: Iya. Coba. Lo masukin.
0: Pakai ini. Ini jatuhnya kok masuknya ke AI-nya, yuk.
1: Iya, karena dia bakal nge-summarize semuanya. Jadi dia bakal ngebaca apa yang ada di internet tentang lo dan dia bakal nge-summarize. Coba.
0: Gua prompt-nya apa? Wisnu Wiratmaja
1: dia
0: gitu.
1: Dia masukin doang. Aja Wisnu Wiratmaja.
0: Oke, okay, udah nih. Coba lagi loading. Wisnu Wiratmaja.
1: Ush. Bentar. Lo cuman Wisnu Wiratmaja aja.
0: Yes.
1: Oke, okay, gue coba.
0: Lo harus denger dua kata pertamanya, yuk.
1: Gue coba nge-search lo juga, kita lihat yeah. Sama atau tidak.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Asik.
0: Is
1: huh?
0: A well-known local okay. Radio announcer.
1: Oke. Okay.
0: Master of ceremonies and voiceover talent based yeah. In Semarang, Central Java. He Wait. Hosts the morning broadcast from 7 a.m. to 10 a.m. on Iswara, a local radio station in Semarang. He is also active as a content creator on social media platform like Instagram and Threads. Oke, okay, kalau itu benar. Keren. Wah, ternyata seperti ini gue dipandang Google. Ayolah, kalau butuh karyawan.
1: Specialing in deep formal tones. Asik.
0: Voice over ya.
1: Yeah, voice over talent.
0: Voice over artist. Provides professional voiceover talent for promotional materials and creative contents.
1: Kenapa nama gue nggak ada di sini ya?
0: Yeah. Apa gunanya 2 juta view itu?
1: Enggak, ini for hosting morning shows. 90,2 Iswara FM Semarang Broadcasting Daily. Kenapa nggak disebutin juga nama partnernya ya? Nggak asik nih. AI mode-nya nih. Coba
0: Ternyata gue keren juga di mata AI-nya Google ya.
1: Aryo Pama.
0: Lumayan lah punya prestasi hidup gue nih.
1: Coba kalau gue.
0: Coba nama lo apa, yuk? Aryo Pama. Coba. Ntar gue juga nyari Aryo Pama Ria. H-nya di sebelah mana sih, yuk?
1: Mana ada yang pakai nama yang pakai H itu di mana gue juga.
0: Aryo Pama Ria Dinata.
1: Experience media profesional.
0: Itu udah cocok banget itu ditaruh di LinkedIn mah gelar-gelarnya.
1: Aduh, radio programmer, broadcaster based in Semarang. He works with 90,2 Iswara FM. Oke, okay. Serving as an on-air personality, program manager. Oh, ini yang dulu masih masuk juga ya. Radio programming, education, learn. Oke, okay. Digital content. Oke.
0: Okay. Nih. Kalau di AI gue, yuk. Keluarnya nih ya, Aryo Pamaria Dinata is an experienced radio broadcaster, programmer, and media professional based in Semarang. He is closely associated with the same broadcast circles as Wisnu Wiratmaja. Even nama lo gak bisa berdiri sendiri tanpa nama gue.
1: Tapi kalau ini gue masukin, itu karena tadi itu gue masukinnya nama gue setelah nama lo, masih di dalam page yang sama. Kalau gue masukin nama sendiri,
0: udahlah.
1: Oh iya, emang. Emang gue harus mendompleng namanya Wisnu emang.
0: Lo gak bisa lihat temen seneng dikit.
1: Iya betul, iya. Gak apa-apa, Nuk. Iya. Bahkan... yang ini gak gue bacain aja deh. begitu, iya.
0: Gokil. Bahkan lo lulusan mana aja ada di sini, yuk.
1: Ada, karena kan keren, ternyata ya? Dia kan masuknya di ini. Emang dia nge-summarize apa yang di apa ya? Di LinkedIn kita, kayak misalnya ada LinkedIn dimanapun.
0: Tapi gue masih enggak nyangka sih Wisnu Wiratmaja is a well known.
1: Iya.
0: Seterkenal itu gue. Mantap.
1: Iya deh. Pak, bantu gue ya, Pak ya.
0: Apa tuh?
1: Bantu gue, Pak.
0: Oh, siap.
1: Lo kan well known banget nih, Pak.
0: Aku akan gendong nama Iswara ini. Bukan cuma Iswaranya, bahkan termasuk orang-orang di dalamnya yang memang mau digendong.
1: Itu ngebuktiin kalau siapapun partnernya, suara seru itu bakal tetap ada asal Wisnu ada.
0: Memang tugasku hidup di bumi ini tuh selain memberikan apa ya, hiburan, tapi juga memberikan cahaya untuk orang lain di sekitar gue. Itu betul. Itu salah satu prinsip yang diajarkan selama gue berkuliah, Pak.
1: Iya.
0: Doktrin-doktrin itu tuh selalu ada tuh. Jangan cuman jadi apa ya, berkat untuk dirimu sendiri, tapi, untuk, tapi jadilah berkat untuk orang lain juga.
1: Iya. Bahkan saking berkatnya Wisnu itu ya, sampai dia itu pernah ditawarin untuk share di Iswara. Ya udah deh, lo nggak usah kasih gaji, lo share aja, karena saking bergantung itu di situ.
0: Hmm.
1: Tapi ditolak karena dia pengennya gaji aja.
0: Coba kalau itu seandainya gue terima ya, wes, aku siaran udah moh-mohan kayak skarpmu toh, nggak ada ide-ide baru. Tiap hari healing terus. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi. Yuk, izin ya, izin ya. Kemarin lu, terserah aku.
1: Jangan lu, jangan.
0: Tapi mana namanya healing mah gak perlu harus pergi-pergi juga. Salah satu healing yang bisa kamu lakuin adalah jajan dan makan makanan favorit kamu. Gak usah
1: jajan
0: takut boros.
1: Iya benar. Semuanya.
0: Dan kamu gak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi.
1: Jadi jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada apa?
0: Kenapa?
1: Cahayanya agak kurang pas.
0: Oh, ya udah gue aja yang baca.
1: Ada Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan juga bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuman Rp12.900 aja.
0: Tuh, ada juga Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram harganya cuma Rp5.900 aja, sahabat Suara. Tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update berita dulu lagi ya, sahabat suara ya.
1: Apa tuh?
0: Ada banyak sih. Ini tanggal berapa ini?
1: Ini tanggal 18.
0: 18-mu.
1: Ya 18 kok.
0: Nih, ini ada akan muncul film baru yang bisa ditonton bersama sanak family yuk. Namanya adalah Coco Melon the Movie.
1: Ya Allah.
0: Jujur gue penasaran sih, jadi tertarik gue nonton. Akan rilis trailer perdana dan dijadwalkan tayang di tanggal 19 Februari 2027, 5 hari tepat setelah Valentine.
1: Ya kan? Ya ampun.
0: Siapa tahu mau nonton sama pasangannya.
1: Ling.
0: Yang ngeproduksi DreamWorks lagi. Bagus berarti kan nanti DreamWorks Animation.
1: Oke. Okay.
0: Bersama Moonbug Entertainment, Flywheel Media dan juga Prime Focus Studio. Ini filmnya bakal ngikutin JJ dan teman-temannya buat petualangan baru di luar Citayam. JJ Citayam gitu aja. JJ Citayam.
1: Ya ampun, mereka bakal berpetualang. Mereka anak-anak annoying itu bakal berpetualang.
0: Dari gak cuma mereka, nanti bakal banyak karakter-karakter baru lagi yang mungkin sama annoying-nya.
1: Ya Allah.
0: Ada Seza, ada Nicholas Hoult, terus ada Ike Barinholtz, ada Sarah Sherman, ada Egon Wodim, ada Josh Johnson, ada Matt Friend, ada Rhys Darby, dan masih banyak lagi.
1: Dan semuanya bakal dibikin film baru. Durasi 1,5 jam sampai 2 jam lah.
0: Di sini sih
1: gak
0: dijelasin ya detailnya kayak gimana. Cuman ngelihat potongan-potongan screenshot scene-nya, kayak mata gue kayak bakal sakit deh nanti di situ dong.
1: Warnanya terang-terang banget semuanya.
0: Kalau full banget yuk, sumpah.
1: Iyalah, Coco Melon, lu pengen apa mereka dibikin gloomy kayak Batman? Lu pengen bikin gelap semuanya kayak Batman gitu, abu-abu. Paling cerah warnanya abu-abu.
0: Besok Coco Melon dipegang DC kayaknya seru deh. Jadi petualangan, ya Allah, mereka capek. Petualangan superhero.
1: Capek banget, gue nonton di bioskop, nonton Coco Melon. Ya ampun.
0: Gue denger intronya aja kalau misalkan ponakan gue lagi. Pokoknya ponakan gue itu setelannya kalau enggak ini, Coco Melon, terus si babi-babi itu.
1: Oh iya, Peppa Pig.
0: Oh iya, Peppa Pig ya namanya ya. Terus apa?
2: Hello, my name is Peppa and this is my brother George.
0: Nah itu tuh, gue dari dalam kamar tuh sayup-sayup suara sapaan itu tuh sering banget kedengeran sampai ke kamar gue tuh.
2: Hello, Peppa.
1: Ya kan? Mereka kan begitu.
2: Hello, my name is Peppa and this is my brother George.
0: Sama dia seneng banget nonton apa namanya animasi-animasi yang soal masak-masakan begitu. Gue nggak tahu
1: dong. Gue nggak tahu itu yang kayak gitu.
0: Pokoknya animasi tapi masak. Tipe grafiknya kayak Coco Melon gitu, animation begitu, tapi masak-masakan.
1: Ya gue sumpah.
0: Jadi suka ngayal.
1: Gue kalau ini anakku sekarang 6 tahun ya kan, ya. 6 tahun sama 9-10 tahun lah.
0: Yeah.
1: Gue kalau misalnya keluar kamar atau misalnya gue masuk ke rumah atau apa mereka lagi nonton kayak gitu, gue bilang ganti atau aku patahin ini TV. Bapak langsung ganti. Nonton dokumenter.
0: Masa gak boleh anak-anak nonton Coco Melon? Kan sah-sah aja yuk.
1: Lo kalau mau nonton, buat gue boleh. Tapi itu udah ngelewatin, itu udah lewat masa umur lo. Sekarang lo nambah pengetahuan.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi lo kalau nonton, gue selalu minta summary-nya kalau lo nonton itu.
0: Oh, disesuaikan sama umurnya mereka juga?
1: Iya.
0: Suruh nonton ini aja. Mereka kan laki-laki, udah mulai masuk ke umur-umur segitu. Mereka butuh pondasi ilmu pengetahuan. Coba suruh nonton ini yuk, Bob the Builder.
1: Bob the Builder.
0: Itu gue dulu suka banget itu nonton ini.
1: Iya,
0: Bob the Builder.
1: Bob the Builder, oke. Lo bikin ini ya, cuman itu juga gak masuk akal. Modal palu doang padahal lo gak bisa.
0: Temenan sama traktor. Traktornya bisa ngomong.
1: Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Bob itu juga orang-orang yang itu bermasalah tuh. Karena dia ngerasa bisa nyembuhin semuanya. Dia bisa ngerasa perbaikin semuanya. Enggak Bob, lo gak bisa.
0: Lo yang sakit Bob. Lo ngerasa bisa nyembuhin semua orang, lo yang sakit.
1: Lo udah gede ngomong sama traktor, lo masalah.
0: Bob.
2: Aduh.
0: Aneh aja namanya Bob itu problematik. Lu punya kan circle lu, temennya namanya Bob, pasti ada aja masalahnya dia. Gue juga sama.
1: Makanya yang kayak gitu-gitu. Udah, kalau gue anak-anak, ya lo harus nonton sesuatu yang nambah pengetahuan lo, harus ada. Kalau enggak usah nonton. Oh. Matiin aja. Jadi apa yang lo tonton itu harus ada summarize-nya.
0: Oh, berarti emang udah cocok. Bener tuh anak-anak lo suruh ngedengerin kita berdua juga bagus itu.
1: Baik. Nah, itu juga gitu gue juga menghindari. Gue bilang istri gue pada saat itu enggak usah dengerin, karena yang kecil, yang kecil kan masuk jam 7:30. Jadi pada saat nganter itu jangan dengerin suara. Lo denger yang lain aja, lo denger apa nanti setelah itu boleh.
0: Masa gitu?
1: Iya.
0: Kan dari jam 7 ke jam 8 kita banyak ilmu pengetahuan, yo.
1: Masa gak boleh? Ilmu pengetahuannya oke, celetukannya ya gak oke.
0: Namanya anak kan butuh komedi juga sih.
1: Udah cukup. Anak gue udah cukup.
0: Nah, biar anak-anak lo juga tahu info ini.
1: Apa?
0: Promo-promo di Alfamidi. Oh, ya kan?
1: Itu
0: jadi
1: udah
0: nanti kalau minta jajan mereka juga gampang. Nih,
1: Im,
0: Baim, Gani, kalau mau beli jajan langsung di Alfamidi aja ya. Nah, ada lagi ada promo spesial produk baru nih.
1: Ah.
0: Ngerti gak kamu nih?
1: Jadi kalau misalnya belanja di Alfamidi, Bapak gak bakal takut boncos. Karena yang promo-promo harga spesial di Alfamidi ini ada Royal by Belfoods bakso goreng siap makan mercon yang 55 gram. Terus ada bakso goreng siap makan keju 55 gram juga. Dengan promo spesial, beli 2 cuman Rp12.900 aja. Mantap gak?
0: Oh, ada juga Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram. Harganya cuman Rp5.900 aja. Aja sahabat suara.
1: Murah banget. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jam 9 waktunya kita bercanda duls. Coba nih. Gue kemarin menemukan satu buah quotes yang menurut gue bagus yuk.
1: Ah betul.
0: Dan semoga ini bisa menginspirasi sahabat suara juga ya. Lo ini gak yuk pernah denger kata-kata, jangan pernah terlalu pelit sama diri kita sendiri, justru rezekinya nanti malah jadi mampet.
1: Iya ada. Ya,
0: kan? Nah ini ada dari at Nadine Siregar. Dia posting. Okay. Katanya kita gak boleh pelit sama diri sendiri, karena semakin royal semakin uang berdatangan. Setelah dipraktekin, aku hampir jadi gelandangan. Komen-komennya juga rese banget. Kan masih hampir kak, belum jadi gelandangan. Terusin aja gitu. Ada kalimat yang lucu banget. Aku udah di fase nyembunyiin uangku dari aku.
1: Nyembunyiin uang sendiri dari diri sendiri. Iya, itu benar. Oh, maksudnya kayak nyari duit kan buat diri sendiri kan? Kalau gak ada lu cari lagi lah.
0: Sering gak makan biar bisa beli skincare mahal. Akhirnya pingsan dalam keadaan glowing.
1: Apalagi ya, kayak begitu ya. Berarti royal ke diri sendiri. Royal ke diri sendiri untuk makanan. Kalau lo kan emang
0: apa?
1: Bablas banget kan ya. Kalau buat makanan
0: akhir-akhir ini udah enggak sih. Akhir-akhir ini udah mulai bisa gue kontrol lah kalau makanan lah.
1: Tapi jajan nih yang gak bisa dikontrol.
0: Udah mulai bisa gue kontrol juga yuk. Lumayan. Yang biasanya gajiannya gue abis itu awal bulan buat jajan sama makan,
1: sekarang at least setengah bulan sudah ya, habis.
0: Setengah bulan masih ada sisa ini.
1: At least gue jajannya lebih lama. Itu wait, itu berarti pada saat lo gajian apa semuanya, emang makanannya itu yang gue begitu gajian gue udah pasti datang ke sini.
0: Enggak, random aja. Jadi misalkan ada tempat baru atau jajanan apa yang gue lihat gitu kan, pengen nyobain deh, beli kali ya,
1: beli.
0: Kalau yang fix pasti gue beli itu kan, ini kopi sasetan buat di rumah, yeah, sama buat canggu di kantor kan,
1: yeah,
0: itu pasti selalu gue beli. Tapi rentetan dari kopi ini nih loh yang bahaya yuk.
1: Ah masa ngopi doang gak ada temennya?
0: Iya makanya masa
1: ya, carilah temen buat ngopi
0: kali
1: masa, yang kayak gitu kan duitnya lumayan tuh.
0: Nah nelen masa cuman selewat ya kan. Glek. Ya udah sepi nih mulut. Harus ada ciki, harus ada apalagi yang manis-manis yang lain. Pokoknya tuh dari 5 rasa palet lidah kita, 5 rasa itu harus terpenuhi di jajanan gue yuk. Ada yang gurih sendiri, yang asin sendiri, yang pedes juga ada, yang manis ada, sama satu lagi apa, pahit kan? Pahit kan nggak masuk palet lidah. Enggak. Ya?
1: Apa pedes sih? Itu juga nggak masuk palet lidah.
0: Yang palet lidah kita tuh apa aja sih? Manis.
1: Manis.
0: Asam.
1: Asam. Asin.
0: Gurih.
1: Rame. Rasanya. Apa? Yang gue tahu cuma itu.
0: Apa ya? 5 palet lidah rasa. Coba gue cari ya.
1: Manis.
0: 5 palet lidah.
1: Asin.
0: Rasa.
1: Tawar itu kayaknya juga ada deh.
0: Pak, kalau tawar mah gak usah diiniin.
1: Pa, tapi kan
0: Pak, tawar tuh bukan rasa, Pak. Tawar tuh kondisi.
1: Tapi kalau gak ada kita perasa buat tawar, kita gak bakal tahu itu tawar atau tidak.
0: Pak, namanya orang tawar ya gak usah dikasih rasa. Ngapain dikasih perasa tawar? Ini terlalu manis nih, Pak. Boleh gak saya minta kecap tawarnya? Ke warung gitu bu, mau beli kecap tawar.
1: Kecap asin. Enggak, kecap tawar. Oli.
0: Orang kok aneh. Makanan udah dibikin bener deh. Bayangin nih ada Gordon Ramsay nih, buka resto baru. Wow, bikin steak enak banget ya kan. Ta, silakan ini steaknya. Enak banget ini pak, sop. Aduh, kayaknya terlalu gurih buat saya mister. Boleh minta kecap tawar gak? Dikecapin lagi steaknya. Dibanting lo sama orang Inggris. Udah mas steak dibikin proporsional, masih tambahin kecap tawar lagi. Festival jajanan Bango gak bakal ada itu yuk. Kalau seandainya kecap tawar itu muncul ke dunia.
1: Ada kecap tawar. Bikin festival jajanan kecap tawar. Lo datang gak ada yang jualan nih. Aduh,
0: festival ya jajanan tawar.
1: Aduh.
0: Roti tawar kali ya.
1: Roti gitu tawar.
0: Pas kita mau masuk gitu. Oh, paling roti tawar yeah, atau harganya bisa ditawar. Pas masuk kok soto hambar. Kue tiaw hambar. Ini apa sih?
1: Maaf, ini bukan hambar, ini tawar.
0: Festival jajanan tawar. Jadi nih, 5 rasa dasar di lidah kita. Yang pertama tuh manis.
1: Manis.
0: Dideteksi dari kandungan gula atau karbohidrat sederhana macam kayak glukosa dan juga fruktosa yang fungsinya sebagai sumber energi tubuh. Yang kedua itu asin. Dideteksi dari ion mineral natrium atau garam buat menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga itu asam. Dideteksi dari tingkat keasaman atau ion hidrogen macam kayak jeruk atau cuka.
1: Okay.
0: Sebagai pengenal makanan basi atau fermentasi berlebih. Yang keempat itu pahit. Dideteksi dari senyawa organik atau alkaloid yang secara insting berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap racun.
1: Okay.
0: Terus yang kelima, umami.
1: Gurih
0: maksudnya. Dideteksi dari kandungan asam amino glutamat seperti pada kaldu, daging, atau keju yang menandakan keberadaan protein. Jadi ada 5 tuh itu ya sahabat suara ya. Manis, asin, asam, pahit, umami.
1: Karena pedas itu bukan rasa satu rasa. Pedas itu adalah sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu makan pedas itu sebenarnya palet lidah kamu itu lagi terbakar, lagi luka
0: ya,
1: gitu.
0: Ya. Teh tawar kalau kepanasan juga jadi pedes itu.
1: Gosong. Lidah lu gosong.
0: Sering banget lagi gue kalau minuman. Gue tuh gak pernah bisa berhasil bikin minuman anget yang angetnya tuh pas gitu yuk. Apalagi semenjak ada tumbler ini nih. Setiap bikin minuman anget, kan mindset kita alah didiemin nanti juga suhunya turun.
1: Ya gak bisa dong.
0: Nah, semenjak gue punya tumbler itu kan Dari rumah kan udah bikin minumannya ya kan, sap nyampe kantor tinggal minum dong. Pikir gue kayak gitu aja, nyampe kantor tetap lidah terbakar, jadi kopi gue pedes.
1: Didiemin dulu, dibuka
0: ya, nanti jadi dingin.
1: 5 menit 6 menit dingin.
0: Timbang selisih 1 menit doang, masa efeknya begitu?
1: Ini dibilangin gak percaya.
0: Enggak lah, gila kali.
1: Gak percaya, gue kan biasa juga kayak begitu. Jadi kalau pas misalnya mau ngopi, kopi gue panas tuh, gue buka dikit. Tunggu 5 menit, satu lagu, dua lagu, udah gue tutup lagi. Tuh gue masuk lagu ketiga, udah sampai bridge aja, itu udah dingin tuh. Kalau masih intro masih oke lah.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Yo, gue mendapatkan satu postingan yang cukup menarik buat kita obrolin nih.
1: Apa itu?
0: Jadi ada akun dari @daiissxx. Gimana cara bacanya tuh?
1: Daisx. Apa Daii
0: SSXX. Ini kalau X-nya nambah satu lagi nih, gue curiga.
1: Daisnya.
0: Daisnya.
1: Daisnya-nya.
0: Kedua. Dais Kris-Kris.
1: Dais Kris.
0: Waktu SD, kalau jadi petugas upacara, kamu biasanya jadi apa? Gue dulu paling banter jadi paduan suara. Itu aja cuma modal buka mulut plus ikut-ikutan. Gue waktu SD, gue memegang jabatan tertinggi di klasemen upacara. Gue SD tuh pemimpin upacara.
1: Oke.
0: Sempat gue. Jenjang karir gue ada tuh, yo.
1: Nah. Jadi pemimpin upacara ini setiap upacara?
0: Setiap upacara
1: pemimpin
0: ya,
1: upacara.
0: Iya. Jadi kan klasemennya, jenjang karirnya. Itu kalau memang mau masuk jadi petugas-petugas upacara gitu tuh.
1: Iya.
0: Biasanya itu dimulai dari kelas 4 SD.
1: Iya.
0: Kelas 4, kita masuk jadi padusnya dulu.
1: Iya.
0: Paduan suara. Nah, kebetulan di sekolah SD gue dulu, itu gak cuman paduan suara doang, tapi ada yang musiknya.
1: Iya.
0: Lo bebas tuh pilih antara itu. Gue nyoba dua-duanya.
1: Iya.
0: Jadi gue musik bisa, yang paduan suara bisa. Biasanya taruh belakang suara dua.
1: Iya.
0: Nanti misalkan udah bosen tuh di situ dua, lo boleh mengajukan diri naik dari paduan suara ke pemimpin barisan.
1: Oke.
0: Nah, kan ada pemimpin barisan.
1: Iya, yeah, dantonnya kan, itu ya, dantonnya itu.
0: Benar, danton. Kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 6, itu masing-masing punya ketua barisannya.
1: Iya.
0: Lo naik ke situ dulu jadi ketua barisan. Nanti kalau udah jadi ketua barisan, baru lo boleh nyoba yang namanya jadi pemimpin upacara atau pengibar bendera. Buat gue jujur sebenarnya yang paling berat tuh pengibar bendera, tau.
1: Iya.
0: Meskipun tugas lo cuma satu, ngibarin bendera itu ya, tapi durasinya panjang men dan fatal. Gak boleh ngasal.
1: Gue baru tahu loh kalau ternyata kayak jadi petugas upacara itu sebuah prestasi.
0: Lo mah. Lo gak pernah dipuji pintar sama guru gara-gara jadi pemimpin upacara sih.
1: At least kalau buat gue dari sekolah, yang di depan itu gak seru, kita seruan di belakang, kita bisa ngobrol.
0: Gue juga gak tahu kalau ternyata ngobrol di belakang itu adalah sebuah prestasi. Enggak juga kayaknya, yuk.
1: Gue sih tidak ngejar prestasi ya. Gue sih makanya mungkin kalau buat gue hidup itu yang penting ada aja. Mungkin buat beberapa
0: yang penting ada. Iya,
1: mungkin buat yang beberapa orang eksis. ada yang ngejar eksistensi di depan semuanya. Kalau buat gue sih yang penting ada, kita seru-seruan aja. Daripada di depan lo mau ngobrol sama siapa? Lo mau di depan ngecengin siapa? Enggak ada teman ngobrol. Lo sekalinya ngobrol cuman kelas 1 siap, kelas 2 siap, kelas 3 siap, gitu doang. Iya kan?
0: Itu kalau ini pemimpin ketua pasukan, ketua regunya.
1: Nah, iya, kan dari ketua regu itu semua nanti pada saat sebelum mulai upacara cara itu kan semua maju. Gue sekali-sekalinya pak, gue jadi petugas upacara, itu baca doa, gue baca doa, satu sekolah ketawa. Lo bayangin perasaan gue kayak gimana. Gue sekali-sekalinya kelas 2 masuk OSIS di bidang apa gitu, kewarganegaraan apa gitu, gue ditaruh. Yang inget yang gue telat bawa kunci buat upacara itu, gue gak sadar, ya kan itu. Abis itu kan udah petugas upacara kebagian baca doa, gue bilang jangan, please jangan. Gue yang ngebawa map Pancasila aja juga nggak apa-apa.
0: Di belakang pembina.
1: Iya nggak apa-apa. Gue nggak usah tampil nggak apa-apa. Gue bilang enggak. Lo baca doa, gue baca doa. Assalamualaikum, satu sekolah ketawa. Sampai guru juga senyum. Lo bayangin perasaan gue kayak gimana di situ. Makanya gue bilang nggak akan lagi gue jadi petugas upacara. Sekali-sekali. Cuma sekali loh gue selama sekolah jadi petugas upacara.
0: Oh, padahal biasanya bisa kok ngajuin diri itu, tapi memang lo nya aja yang gak mau kali.
1: Iya, karena gak asik di depan itu. Lu gue ngapain harus di depan kalau gue bisa di belakang?
0: Seru.
1: Lu gak bisa ngobrol. Disitu gak bisa ngobrol.
0: Emang tujuan murid sekolah tuh beda sih.
1: Iya.
0: Ada yang pengen dapat ijazah, ada yang pengen pinter, ada yang kayak Rio.
1: Ada yang pengen main aja. Anak gue kan udah upacara.
0: Terus, dia jadi apa sekarang?
1: Terus gue bilang, kan dia cerita temen-temennya ada yang jadi petugas upacara ini, yang bawa bendera atau apa latihan. Terus gue tanya, lo gak ada ikut itu? Enggak, dia bilang. Terus perasaan lo gimana? Ya udah santai aja. Iya, asik, cuma ikutan doang lo. Bisa senyum-senyum ngobrol-ngobrol. Iya.
0: Bapak sama rekan. Sama aja.
1: Pikirannya adalah begitu.
0: Nah, itu sepanjang SD tuh gue seringnya jadi pemimpin upacara. Tuh, dari kecil gue udah ngerasain tuh pakaian putih-putih, pakai peci gitu. Makanya gede sekarang udah gak ambisi ngejar apa-apa lagi.
1: Soalnya gue udah ngedapetin semua di SD.
0: SD udah pernah semuanya gue mah.
1: Gue SD udah jadi manajer area.
0: SD apa? Apa bekel nugget. Udah pernah. Makanya pas gede itu enggak ambisius sama sesuatu. Itu
1: kebalik sih Pak harusnya. Kebalik harusnya. Enggak baik yang kayak begitu.
0: SMP SMA baru berubah tuh gue. Karena SMP SMA gue mulai rada apa ya? Mageran buat harus jadi pemimpin pacara lah apalah segala macam tuh.
1: Yeah.
0: Gue sempat masuk ke ini Pak, SMP sih yang seru itu jadi pasukan pengibar bendera. PPB, pasukan pengibar bendera.
1: Oh iya.
0: Tuh, asik tuh di situ tuh.
1: Oh, SMP gue cuma ikut ekskul doang.
0: Upacara kan bukan ekskul.
1: Enggak, gue tuh ikut jadi itu kan ada buat lomba baris berbaris, lomba tata upacara. Dulu kan ada tuh lomba tata upacara. Gue tuh SMP tuh masuk di tim intinya yang si lomba tata upacara, tapi gue enggak pernah mau. Loh.
0: Tapi ya, kok kan masuk tim inti?
1: Kan udah ada yang lain.
0: Lah kok lo bisa masuk tim inti?
1: Ya karena kan gue ikut eskul.
0: Oh.
1: Jadi gue ikut eskulnya itu ambilnya itu.
0: Oke.
1: Okay. Baris berbaris apa buat
0: atas
1: ikut
0: dasar apa? Lo aja malas upacara, tapi kenapa ngambil ekskul itu?
1: Kan cuman karena lo malas upacara bukan berarti lo enggak bisa baris berbaris kan?
0: Tapi begitu masuk tim inti juga lo malas.
1: Terus kenapa? Karena kan bisa ikut lomba.
0: Iya.
1: Nah iya, ikut lomba pertama latihan di jam pelajaran.
0: Oh, tujuannya ini ya, iya cabut
1: dong.
0: Ya.
1: Iya dong.
0: Secara halus
1: iya
0: kan? Ya.
1: Iya, lo bisa dapat izin buat keluar, buat kemana-mana, buat apa, lo bisa dapat izin. Tapi kalau upacara, buat apa gue jadi lomba. Itu upacara.
0: Besok tanggal segini nih ada lomba nih, tanggal 15 sampai 16 nih. Asik nih, asik izin lomba, cabut iya. Kemana kita ya?
1: Boleh, bisa. Ya kayak gitu-gitu.
0: Ke game fun.
1: Semua itu bisa asal usahain.
0: Ada Arif yang cerita juga SD pembaca UUD, SMP jadi pemimpin upacara malah salah gerakan. Malunya seumur hidup. Gerakannya apa ya bang? Lo harusnya langkah tegap maju jalan, lo malah windmill. Break dance, malah break dance.
1: Santai kali Arif. Temenku SMA pemimpin upacara pingsan.
0: Aduh. Gue mau ketawa tapi juga itu pedih malunya. Malu tau itu.
1: Lagi upacara. Terus digoyang-goyang. Nih. Terus anak-anak kayak di belakang. Gak ada tuh yang nolongin.
0: Itu lebih sakit daripada satu sekolah ketawa gara-gara lu baca doa yuk.
1: Terus jatuh. Kan kejedut ya Pak ya.
0: Iya.
1: Karena kan kalau jatuh itu kan lu gak bisa nahan.
0: Iya.
1: Dok. Gitu. Temen gue nyeletuk. Palanya gak apa-apa tuh. Akhirnya lihat-lihatan ini ditolong kan nih akhirnya ditolong lah sap udah ditolong terus udah dibawa ke UKS akhirnya Danton kan yang paling ujung kanan
0: yang ngegantiin
1: udah begitu dia sadar ketemu di kantin kayak makan dulu nanti pingsan lagi.
0: Masih dicengin. Kasian banget pasukan belakang barisan itu emang pas upacara tuh. Sumpah, brutal. Gue dulu kan pas SMA kan gue juga udah males ya ikutan-ikutan kayak gitu. Gue juga pasukan belakang yo. Barisan belakang gue.
1: Iya.
0: Ngobrol aja.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi fondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlihat Om.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Berarti waktu SMA lu sudah mulai berkurang kegiatan?
0: Berkurang banget, bukan udah mulai, emang udah berkurang banget.
1: Pramuka juga enggak?
0: Pramuka SMA kan udah enggak. SMA gua enggak punya kegiatan apa-apa yuk, selain bermain.
1: Berarti pramuka terakhir SMP?
0: SMP
1: yang lomba tingkat nasional itu.
0: Ya. Nah, karena gue udah pernah ngedapetin dari itu semua dari SD sampai SMP, segala macam prestasi itu gue udah pernah dapet. Ya udah SMA gue ngapain gitu? Nggak perlu kayak gitu. SMA waktunya jadi anak Badung, ngeband ya kan.
1: Badung banget tuh berarti SMA tuh.
0: Enggak juga sih.
1: Kata gue sih mending ikut pramuka aja.
0: Gue tuh kayak dari dulu jadi murid tuh serba nanggung yuk. Prestasi juga gak setinggi-tinggi-tinggi itu. Pas mau Badung juga gak seberani itu buat jadi Badung.
1: Prestasi juga bareng-bareng. Pengen gue klaim prestasi gue sendiri. Tapi itu satu regu. Orangnya terlalu banyak buat ada yang dominan itu terlalu banyak. Iya kan?
0: Iya bener. Nah SMA tuh mau jadi Badung juga kayak enggak lah, kayak gue jadi murid juga gak seberani itu dah. Salah satu prestasi yang hampir gue mau raih waktu SMA tuh, gue dulu pernah didaftarin ini, apa namanya?
1: Modeling itu?
0: No, Denok Kenang.
1: Denok Kenang.
0: Ya.
1: Kenapa gak diambil Denok Kenang, Pak?
0: Ya, kan gue sebelum Denok Kenang udah modeling duluan.
1: Iya kan linear banget itu.
0: Jadi udah tahu Denok Kenang tuh gimana kegiatannya. Kurang lebih mirip lah sama yang pas waktu gue modeling itu. Jadi, jadi ya gak pengen.
1: Wait, lo modeling berarti SMP? Pas SMA modeling. Tapi Denok Kenang akhirnya yaudah enggak usah aja. Gue kayaknya lebih ke brand aja deh. Gue enggak
0: brand?
1: Iya, kan kalau modeling kan lo kan bisa ke brand. Kalau Denok Kenang itu kan ibaratnya lo cuma jadi face off apa aja.
0: Iya, benar. Tapi enggak ada pikiran kayak gitu juga sih, yuk. Lebih karena gue udah ngerasain, oh kurang lebih sama Denok Kenang di dalam tuh. Oh ya udah, nggak perlu berarti gitu.
1: Lebih
0: ke gitunya.
1: Berarti akhirnya lu cuma ikutnya lomba modeling aja. Modeling itu ikut lomba atau lu ikut ya, sanggar?
0: Sanggar lagi dibilangnya. 2012, agensi yo.
1: Oh 2012 itu udah agensi?
0: Iyalah.
1: Kayak masih sanggar deh 2012.
0: Mana ada? Ya beberapa masih ada sanggar, tapi modernnya lebih ke agensi.
1: Iya, agency, kalau sekarang kan agensi, betul. Iya,
0: kalau sanggar tuh dulu sanggar seni.
1: Iya.
0: Kalau di sanggar seni gabung banyak.
1: Iya.
0: Cuma modeling, ada.
1: Lo berarti dulu ikut agensi, Pak?
0: Iya.
1: Agensi apa?
0: Ya ada di Semarang dulu.
1: Apa?
0: Dulu itu namanya Elmosta.
1: Oh, Elmosta masih ada ya, Cat?
0: Udah enggak.
1: Udah enggak ada.
0: Yang punya udah meninggal.
1: Parah.
0: Kok parah? Orang meninggal kok parah?
1: Enggak.
0: Ya, namanya gua, umur yuk enggak ada yang tahu.
1: Parah banget. Lo keren banget dulu ikut mod agency modeling begitu. Lah kenapa sih orang orang amazed juga ada yang ikut agency modeling kayak begitu? Karena gue enggak pernah bayang kayak gitu-gitu. Gue satu-satunya agensi yang gue ikut. Mobil bodong.
0: Terdidik kriminal.
1: Makanya kayak gue tuh karena banyak-banyak gue tuh yang amazed itu dengan orang-orang adalah kayak ikut apa yang lomba apa namanya, kalau pramuka itu lombanya apa namanya, kalau yang
0: jambore. Ngumpul-ngumpul ya, kopdar.
1: Iya kan, kayak ikut jambore kayak gitu.
0: Ya.
1: Karena ya mungkin itu, gue tuh dari dulu tuh udah mediocre banget lah, orang bilang mediocre, low-core, mediocre, apapun lah orang sebutnya. Karena gue tuh dulu tidak, ya gak tampil kayak gitu ya, makanya gue tuh emes kayak.
0: Gue juga kalau di sekolah gak tampil yuk.
1: Ya sama.
0: Modeling itu kan di luar sekolah.
1: Iya, tapi kan at least sebenarnya pada saat lo sekolah juga kan apa sih jambore, terus ikut lomba-lomba kayak begitu.
0: Tapi kan cuman dari SD sampai SMP aja.
1: Yang sekolah itu namanya itu harum gitu loh. Iya kan?
0: Enggak,
1: jambore itu kan orang pasti bukan. Gue SMA lomba Counter Strike.
0: Keren lah.
1: Sekolah gue sendiri mikir tiba-tiba kita bawa piaga. Ini lomba. Kalian nge-game. Kalian cabut nge-game, pulang-pulang kesini bawa piala.
0: keren lah tapi bisa CS.
1: Itu kan ya sekolahnya juga nggak ada kita diupacarain. Yang bikin sakit hatinya tuh itu. Gak ada. Di upacara itu gak ada. Mak Gondo Alwa itu. Yang lain menang lomba apa. Ada
0: daftarnya atas nama sekolah?
1: Enggak.
0: Nah yang kampain terus sekolah ngupacarain.
1: Tapi kan maksudnya kayak begini. Pada saat itu kan ya bawa nama sekolah. Karena kan sekolahnya dari mana gitu. Bukan, kan nama timnya kan ada. Nama tim kan bebas. Nama tim. Tapi kita dari SMA sini. Oh ya udah. Mereka kan kenalinya pada saat itu juga tim ini dari SMA sini.
0: Oh
1: gitu.
0: Tapi itu bukan lomba CS antar sekolah.
1: Antar sekolah. Tapi kita tuh pakai nama tim gitu loh.
0: Oh.
1: Kan nama tim kan bebas ya kayak apa Onyx kayak apa lah yang kayak gitu-gitu. Cuma kita kan pakai nama tim dan kita dari SMA sini. Kita datang bawa piala, enggak ada diupacarain. Sakit hati semenjak itu kita lu lihat ya, enggak bakal gua lagi ngelapor ke sekolah. Gua menang basket juga enggak ada gua ngelapor ke sekolah. Makanya itu. Jadi tapi itu kan ya lomba kayak gitu.
0: Ya itu juga sama kerennya. Kan SMA basket itu salah satu cara lo mendapatkan popularitas.
1: Gue SMA juga.
0: Gue SMA baru pengen mulai nyoba basket tuh basic gue udah ketinggalan jauh. Udah gak bisa gue ngejarnya.
1: Basket juga gue gak di sekolah. Basket di tongkrongan. Terus kita daftar. Gak ada di sekolah. Di sekolah ikut ekskul basket gue enggak.
0: SMA gue mau ekskul basket. Basic gue jelek basketnya. Apalagi PBB pasukan pengibar bendera lagi.
1: Iya.
0: SD SMP udah pernah. Apa sih sama kan, modern dance? Masa gue mau modern dance?
1: Ini tari semua apa? Yang ya apa sih namanya?
0: Semua like you.
1: Semua.
0: Never mind. Semua like you.
1: Sampit apa ya?
0: Someone.
1: Bukan.
0: Apa sih?
1: Yang kemarin kita interview itu loh.
0: Samba,
1: tari samba.
0: Apa sih?
1: Yang anak-anak SMA.
0: Saman. Zaman gue belum ada dong, yuk.
1: Oh iya. Yeah.
0: Itu kan anak-anak umur berapa itu baru banget, kocak.
1: Iya kan, lo kan
0: gue
1: sekarang.
0: Gue SMA 2010, belum ada kan tari saman.
1: Itu katanya udah dari dulu kali, Pak.
0: Gue nggak ada, di sekolah gue nggak ada. Zaman gue nggak ada. Musik, ada musik.
1: Berarti SMA cuma bandel di luar aja?
0: Ya.
1: Mantap.
0: Kalau di sekolah ya sekolah aja.
1: Di sekolah ya betul sih.
0: Ya urusan sekolah. Di luar sekolah ya udah urusan kita masing-masing.
1: Sekolah aja udah. Lu bandel di luar nggak apa-apa, tapi at least pada saat di sekolah lu hormat sama guru, lu hormat sama semuanya, lu nggak bandel, nggak apa. Kalau di luar setelah jam di luar sekolah itu terserah lu udah.
0: Iya.
1: Itu urusan orang tua lu. Tapi kalau di sekolah lo harus hormat dengan semuanya.
0: Itulah salah satu teknik gimana caranya kamu menjaga image tuh. Banyak kok teman-teman. Dan itu hal yang wajar kali sahabat suara. Meskipun sebaiknya jangan dinormalisasi ya. Tapi realitanya banyak yang ngelakuin kayak gitu. Temen gue di sekolah bekerudung. Ketemu di luar ya rambutnya ternyata merah. Kita gak tahu juga.
1: Iya. Kalau gue malah di sekolah yang bandel. Di luar gue aman. Karena kalau di sekolah, kalau bandel cuma kena tampar. Kalau di luar, bandel masuk polisi. Itu. Semua orang bebas milihnya.
0: Masuk polisi lagi bahasanya. Salah kali. Orang bandel kok masuk polisi? Masuk penjara.
1: Masuk penjara. Masuk kantor polisi kan?
0: Kalau bandel jadi polisi, gue jadi bandel aja dari dulu.
1: Oh, gue udah.
0: Jabatan Rio udah tinggi banget itu.
1: Nah gitu. Itu makanya intinya jangan bandel lah udah. Apain sih bandel? Apa sih yang kamu cari?
0: Pengakuan apa sih yang kamu butuhkan?
1: Kamu butuh diakui sama teman-teman kamu dengan kamu dibilangin, wah gila keren banget lo berani kayak begini lo bisa ngelakuin itu.
0: Bandel banget kayak si Boy. 2026 orang ngomong kayak gitu. Bandel dan, banget tahu dia tuh kayak si Boy.
1: Dan maaf, Mas Boy itu gak bandel. Mas Boy itu keren. Di belakang mobilnya aja itu ada sajadah. Lo di belakang mobil gantung jas alma mater.
0: Bandel banget kayak si ini Lang. Bobinya motoran terus. Roger dan Warta.
1: Makanya kayak gitu buat apa? Apa-apa yang kamu cari? Udah, makanya yang penting apalagi buat yang kuliahnya dari luar kota, di sini jauh dari orang tua. Udah dibayar kosan, udah bayar apa terus di sini kamu bandel-bandel. Janganlah, udah. Ntar gue mau jaga straight face pada saat ngomong gitu.
0: kalimat-kalimat ini bisa keluar karena bapak yang satu ini pengalaman kuliahnya juga udah banyak. Kan? Dia bahkan rela loh pindah ke kampus lain untuk merasakan experience yang berbeda.
1: Iya, iya, karena Undip udah cukup. Waktunya udah habis.
0: Udah waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara.
1: Dan lagi itu Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
4: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
4: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak! Mau dong! Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
11: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
11: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
11: Yeay.
12: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
7: Noregayo!
13: Fantastic, baby.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara, para virus ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani kamu sampai

pastinya ya. Kalau mau dijabarin panjang urusannya. Kita nantikan aja seperti apa nanti perhelatan 17 Agustus di minggu depan sahabat suara ya. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada Maudy Ayunda di 10 lagu keren Perahu Kertas ya. Bakal dimainkan sebentar lagi banget gitu mengawali perjumpaan kita. Karena saya rasa menuju ulang tahunnya Indonesia tuh banyak hal-hal yang kadang kurang bikin hati kita serak gitu ya. Seperjalanannya ini banyak sekali. Gitu deh pokoknya sahabat suara. Jadi berapa kali kita harus saling memaafkan nih. Pamungkas dulu deh. Enjoy.

That was Drew Radio. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah yang sedang siaran radio di Iswara pastinya. Tapi selain nemenin kamu di on air sahabat suara, saya juga sekarang lagi live TikTok di iswara.network seperti biasa. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung melipir ya. Sambil juga Farah Virus mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara. Ini tadi ada yang gabung juga, Noel dari TikTok yang update bahwa daerah Semanggi arah Blok M itu lagi macet. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang lagi di lokasi tersebut ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa walaupun macet, handphone-nya taruh dulu lah. Nyetirnya fokus dulu, karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Tenang, tadi saya barusan cuma ngomong aja kok. Biasanya kalau lagi macet juga saya main handphone. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara ya, jangan sampai kita lalai dan akhirnya merugikan banyak orang. Benar, apapun yang terjadi di hidup kita tuh misteri ilahi. Jadi kita jalanin aja, tapi tetap harus ada tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi, kita mau karaokean di lagu Ari Lasso, Misteri Ilahi. Dimainkan sebentar lagi, habis Andin dulu. Jatuh Pelan, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: That was Ari Lasso, Misteri Ilahi bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti dan lagu-lagu enak juga masih bakal lanjut nemenin siangnya kamu. Sambil nggak lupa juga, saya mau ngasih tahu selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Satu lagu dari Run, Dekat di Hati. Enjoy.
1: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Mumpung masih muda,

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
2: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Awas Wijaya 80 featuring sama pria di Bulan Bintang Garis Menyilang. Ah, kalau sahabat suara gimana tuh? Kira-kira kalau udah jalannya beda, tempat ibadah beda, simbol-simbol keagamaannya berbeda, walaupun cinta akan tetap dilanjut apa di cut aja di situ? Ah, boleh dong sambil sharing ya siang hari ini. Karena tadi satu lagu yang menutup 10 lagu keren gitu ya. Farah Virus masih bakal nemenin tapi sampai nanti jam 2. Makanya sahabat suara yang mau curhat misalkan jalan cerita hidupnya sama kayak lagu barusan tuh ya, boleh banget saya tungguin. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 seru-seruan bersama. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok di iswara.network. Lagu enak lainnya kita mau karaokean di lagu The Groove Hayalan, bakalan dimainin kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was The Groove dengan Hayalan ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tanggal 11 Agustus ini. Udah banyak belum sahabat suara yang mempersiapkan diri menyambut 17-an? Kalau di komplek rumah saya udah ya, bendera-bendera udah dipasangin, setiap rumah udah dimintain iuran untuk berkontribusi di acara lomba 17-an gitu. Kalau di daerah rumah saya, per kepala keluarga itu minimal 75.000 sahabat suara. Kalau di tempat kamu gimana? Bagaimana kemeriahannya sejauh ini? Boleh ya sambil sharing juga. Sambil saya mau informasiin juga, ternyata kita kan nanti pas 17-an tuh bisa ikut upacara dari Istana Negara ya sahabat suara. Kemarin sih sebenarnya saya juga udah lihat tuh informasinya bahwa kita udah bisa registrasi gitu untuk menjadi tamu di sana. Tapi ternyata antusiasme masyarakat untuk datang langsung ikut upacara tuh membludak banget. Tiketnya udah war-nya tuh parah banget katanya ya. Ini kalau disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara itu tembus 336.000 yang nge-war tiket. Akhirnya pemerintah nambahin lagi 3.400 kursi. Jadi sekarang itu slotnya kurang lebih 5.500. Wih, jauh banget ya, bahkan gak ada, ya kurang lebih 1%-nya, 1% lebih lah ya dari orang yang antusias itu. Jadi kita kalau misalkan memang mau meramaikan upacara gitu di Istana Negara, bisa nih, berarti udah penuh juga sih ya. Mungkin bisa kita dari rumah masing-masing aja sahabat suara ya, sambil nonton itu kan mungkin lebih kondusif. Kalau misalkan memang lagi bendera mau dikibarkan, kita bisa berdiri dari rumah masing-masing sambil hormat gitu kan. Adem juga, gak panas-panasan, atau mungkin sambil mantau dari YouTube. Jadi kurang lebih gitulah kan, kita juga berkontribusi akhirnya walaupun dari rumah masing-masing. Tapi tetaplah ada hal yang kita lakukan daripada diam-diam aja gitu kan. Gak ada kontribusinya tapi maunya nuntut aja. Kira-kira kayak siapa tuh sahabat suara?
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian

0: apa? Diskon 5%.
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Perusahaan AI dilaporkan memborong jutaan buku termasuk buku langka untuk dipindai dan diambil datanya sebagai bahan pelatihan model AI, kemudian menghancurkan fisik buku demi efisiensi serta menghindari persoalan hak cipta. Praktik ini menuai kritik karena beresiko menghilangkan sumber asli pengetahuan dan membatasi akses publik terhadap informasi.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah menargetkan perpres tentang ojek online terbit sebelum 17 Agustus 2026. Aturan baru ini akan mengatur status pengemudi ojol yang kemungkinan dikategorikan sebagai pengusaha mikro serta menjadi dasar penataan hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengin Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya, nemenin kamu gak hanya di on air, tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Dan di jam kedua ini, saya mau mengajak kamu untuk langsung saja merapat ke 0816-114-1014. Kita seru-seruan di WhatsApp, kamu bisa kirim salam, request lagu, atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti ya. Request lagu juga masih saya tunggu nih. Memulai putaran kedua ini, kita karaokean dulu lah biar siang harinya agak chill gitu ya. Scroll sosial media juga dipilih deh guys, jangan berita-berita yang bikin kesel, karena bisa mempengaruhi hari kita gitu. Sambil kita karaokean ya, di satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, 5 minutes, semakin kukejar, semakin kau jauh.

That was Siska Saras, Cinta Setara. Satu lagu yang baru aja Farah Fairuz mainkan spesial nih buat Boy Scout yang gabung dari TikTok, terus dia jadinya WhatsApp sahabat suara ya. Katanya mau kirim salam untuk Tiara Amalia Saputra. Kita berpisah secara baik-baik memang karena keadaan yang gak bisa diterusin. Semoga di kehidupan kamu selanjutnya akan dikelilingi orang baik, kebahagiaan, kesehatan, dan rejeki yang melimpah. Aku harap kita akan tetap berhubungan baik. Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Gokil. Boysku, respect. Semoga kamu bisa tersembuhkan berjalannya waktu gitu ya. Makanya kan banyak tuh orang yang udah ngasih pesan, kalau kiranya hubungan ini susah ujungnya, jangan diterusin. Karena kan biasanya itu bisa membuat jadi hatinya tersakiti gitu ya. Tapi dia pas ngetik salamnya pakai WKWK sih sahabat suara. Harusnya lagi happy-happy aja ya Boy Scout ya. Thank you anyway ya udah WhatsApp siang hari ini. Semoga Tiara Amalia Saputra juga lagi dengerin nih, jadi pesannya bisa tersampaikan. Dari situ kita menuju ke Donat Kentung yang mau request lagu Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya mau titip salam buat anak-anak tim BBO sama tim Expo Indo yang lagi persiapan RI Fest nih. Semangat ya guys, kerja sewajarnya aja, lembur sewajarnya aja, soalnya karir ini tak ada artinya. Asik. Mau ngasih pesan buat senior-senior ceritanya ya, Tung ya, lewat sini nih suara. Semoga sih semuanya memang secukupnya, karena kalau terlalu berlebihan itu gak baik. Kecuali kalau memang uangnya juga dilebihin ya kan. Spesial nih buat Donat Kentung dan juga teman-teman di Expo Indo yang lagi persiapan riweh-riweh untuk eventnya. Satu lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Enjoy.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan.

0: Yes. Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Terima kasih untuk Nastu yang sudah bergabung. Kemudian juga warga TikTok, terima kasih. Ada Pinkty, ada Adam, ada Rido, ada Ray dari KL juga bergabung ya. Terima kasih sekali, ada Nok Nok juga. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Bukan berarti saya terima kasih, saya mau udahan, bukan. Lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, absen atau curhat, masih ada waktunya. Langsung merapat 0816114104 atau iswara.network ya, live TikTok. Let's go. Ini Adrian Halif dulu, 2001 kali.

0: denda administrasi. Tenang sahabat suara, masih ada waktunya nih untuk kamu mendapatkan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi Pemprov DKI Jakarta masih nih memberikan kesempatan ini untuk kita semua gitu yang punya tunggakan pajak kendaraan supaya segera melunasi, menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Harus banget nih ya, kita manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan menikmati kemudahan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan ini punya manfaatan besar banget bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Makanya dari situ tuh kita bersama-sama yuk berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek ke laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ISBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR.

0: 8 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance, Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beneran serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti untuk kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen saja. Boleh, waktunya masih ada. Bisa langsung aja ke WhatsApp 0816 114 1014. Atau kita yapping-yapping di TikTok isuara.net.

beberapa pihak yang sekarang lagi ngerasa perih hatinya, kehidupannya, gara-gara melakukan sebuah hal yang gak lucu sama sekali. Mungkin Sahabat Suara juga udah tahu ya, di Threads tuh rame banget. Kemarin di salah satu festival, Sound Project, ada sebuah booth minuman keras yang melakukan challenge gitu, mengaitkan agama di tengah-tengah crowd yang kurang sadar gitu ya. Kita bahas nanti sebentar lagi. Sekarang mah dengerin lagunya dulu aja, chill-chill dulu aja. Fiera Pri ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Hindia dulu ya. Everything You Are pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Station.

That was Melly Goeslow. Di mana malumu? Satu lagu ini yang sengaja saya putarkan untuk merepresentasikan keadaan yang lagi rame banget diperbincangkan di thread Sahabat Suara ya. Soal salah satu booth minuman keras yang buka di Festival Sound Project kemarin bikin heboh karena dia ngasih challenge kepada orang-orang yang ada di sekitar situ gitu ya. Challenge-nya itu adalah hafalan, jadi tantangan hafalan surat-surat yang ada di Al-Quran. Nah, kebayang gak tuh Sahabat Suara gimana kondisinya ya? Di tengah orang-orang lagi menikmati musik, mungkin di booth minuman keras itu ya gak semuanya sadar gitu, hal ini terjadi lah. Dan benar ada orang yang melakukan hafalan tersebut, tapi gak tahu sih orangnya tuh lagi sadar apa enggak. Kalau dari video yang beredar tuh kabarnya surat yang ditantang tuh Ad-Duha, Sahabat Suara ya. Ngelihat ini sih saya tadi pagi saya baru ngeh di thread, sekarang rame banget dibahas ya, kayak ya Allah capek banget, ada lagi aja nih anomali-anomali seperti ini gitu. Dan tadi pagi tuh saya memang melihat postingan dari salah satu MC-nya yang minta maaf lah. Jadi dia bikin permintaan maaf secara terbuka gitu di threads-nya. Dia ngomong bahwa dia gak tahu kondisi itu di luar kendali, karena memang itu memang spontan aja terjadi dari pengunjung-pengunjung yang datang. Loh, kalau MC itu kan bisa dong mengatur ritme, berhak untuk bilang tidak gitu ya ketika ada situasi-situasi yang memang di luar kendalinya dia gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari videonya semuanya enjoy Sahabat Suara gitu kan, sampai akhirnya ini viral, dibahas di mana-mana. Pihak manajemen dari The Sound Project juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam. Ini mengecam keras ya tindakan tersebut. Terus juga pihak panitia menegaskan kejadian itu berada di luar kendalinya mereka tanpa sepersetujuan mereka. Dan kabarnya sampai sekarang ini masih dalam penyelidikan pihak polisi ya. Jadi ini sedang diidentifikasi pihak-pihak terkait gitu, siapa aja yang terlibat secara penuh dan seperti apa kondisi aslinya pada saat kemarin itu. Aduh, capek deh kalau ngebaca-bacain berita kayak gini Sahabat Suara ya, kerjanya bikin geleng kepala aja. Gitu ya, kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikirin. Boleh sih bikin tantangan di acara, tapi jangan sampai menentang norma dong.

Bukan Pujangga, satu lagu yang baru Farah Fairuz mainkan karena di request sama warga TikTok. Sahabat Suara yang lagi di TikTok pengen throwback-throwback katanya ya. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nabil nih gabung dari MRT, katanya lagi mau ke Lebak Bulus sambil streaming Iswara siang hari ini. Lagu-lagunya ajib, terima kasih Farah. Sama-sama, hati-hati ya Nabil ya. Thank you loh udah bergabung. Tapi ini siang ini Jakarta Selatan, sahabat Suara, tepatnya Simatupang, kayaknya cuacanya gak seterik kemarin-kemarin sih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan hari ini cukup bersahabat, walaupun tetap harus pakai kacamata hitam, kemudian topi dan juga sunscreen nomor 1 ya. Tapi udah better lah nih jam segini, 1:30. Tadi ada beberapa juga sahabat TikTok yang update kota-kota tempat mereka berada itu lagi panas, kayak di Subang, terus juga Kalsel, terus ada Lombok tadi ya. Jadi sebenarnya emang cuaca panas ini rata terjadi di beberapa kota di Indonesia. Makanya pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi sahabat Suara, supaya bisa berkegiatan dengan kondusif ya. Lanjut temenin siangnya kamu, kita kerokean lagi yuk. Sekarang throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Iwa K, Bebas, enjoy.

Masih bareng Sofa Virus di suara, itu dia Malik and Essentials. Dia satu lagu yang diputarkan karena di request sama sahabat suara, di mana sahabat suaranya bergabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest ya. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa membuat hari Selasa kamu makin menyenangkan, tapi mungkin akan gak terlalu menyenangkan gitu ya sahabat suara, bagi teman-teman yang sekarang lagi kesulitan untuk mencari kerja, yang memang makin kesini benar deh kalau kata orang tua kita gitu ya, yang bilang bahwa kalau kerja itu dibetah-betahin aja, kalau ngerasa bukan passion ya dicoba, dikondisikan gitu supaya bisa tetap berada dan bekerja itu langgeng gitu sahabat suara. Karena memang sekarang tuh nyari kerja banyak orang yang ngerasain semakin sulit. Bahkan kalau dari datanya sendiri ya, dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, per Mei 2026 itu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Ini kurang lebih kalau persentasenya itu sekitar 4,65% dari data TPT gitu. Bahkan dari BPJS sendiri nih menyebut 87 ribu orang ajukan klaim jaminan PHK sampai di Mei kemarin. Jadi kebayang dong nih betapa lagi susahnya mayoritas kita semua gitu. Walaupun memang kalau ngelihat pusat perbelanjaan tetap rame ya, mungkin, tapi dibalik itu tuh semua lagi berjuang gitu untuk menemukan pekerjaan. Jadi ya buat yang kepikiran untuk resign gitu ya, udah mulai gak nyaman di kantor, mungkin dipikirin lagi sahabat suara. Kecuali kamu udah punya backup plan-nya gitu, setelah dari pekerjaan yang kamu jalani sekarang mau ngapain, gak apa-apa tuh resign. Tapi kalau habis resign belum tahu mau ngapain, gak ngapa-ngapain, atau kayak resign karena

0: kesel aja, ah mending ditahan-tahan dulu. Karena jangan sampai nih kita seperti teman-teman lainnya juga gitu yang sekarang lagi berjuang ya. Artinya kalau kita udah punya sesuatu yang stabil, ya udah kita nikmatin dulu. Karena banyak sekali orang yang ingin di posisi kita, sahabat suara. Jangan sampai ya kita bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, yang padahal Tuhan udah kasih yang terbaik. Terus kalau bisa juga kan minimalisir baca-bacain berita yang bikin kesel gitu. Kenapa bikin kesel? Karena belakangan ini kalau ngebaca sosial media kan banyak banget yang bikin geleng kepala ya. Termasuk nih salah satu berita yang ngomong gini, sahabat suara. Sudah jadi tersangka, sudah ditahan dalam kasus korupsi, pencucian uang nih ya, korupsinya. Orang ini masih menerima 50% dari gaji pokoknya. Kira-kira gimana kita gak geleng kepala?
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow

0: dilaksanakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi fondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlat Om.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok pak, pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
8: Banyak.
7: 9%-nya berapa?
8: 25.965.000.
7: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
8: Iya. Di thread rame banget, banyak
7: dan
8: banget soal radio.
7: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
8: Udah pasti itu bukan kita.
7: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
8: Kemungkinan juga bukan kita.
7: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
8: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
7: Apa tuh?
8: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
7: Widih.
8: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Goss approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Oh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Halo, apakah kamu ada yang sedang berjalan di pinggir jalan? Gimana tuh Gin maksudnya? Iya, soalnya aku tadi OTW ke studio. Itu tuh lewat ini loh, RSND, lewat daerah psikologi Undip belakang. Nah, aku tuh baru ngeh kalau ternyata, oh iya, kan sekarang lagi masa-masa ospek ya, ospek-ospek fakultas gitu loh. Jadi aku menemukan banyak sekali anak-anak maba yang pakai baju hitam putih, terus habis itu masih pakai name tag yang segede-gede-gede banget itu, yang macem-macem. Per fakultas kan beda-beda ya sahabat suara. Jalan gitu di pinggir sambil ada yang bingung, mungkin cari gojeknya atau segala macam. Tapi yang ingin aku sampaikan kepada adik-adik, selamat datang di Temsi ya. Semoga kamu semua betah gitu, dan semoga mendapatkan yang baik-baik ya dari Temsi. Yang baik-baik aja, yang buruk-buruk mah semoga tidak menghampiri kamu ya dek. Semangat juga pokoknya. Mungkin yang lagi bingung di jalan gitu, bingung nih cari teman pulang gimana, atau lagi nungguin gojeknya, atau mungkin juga buat kamu nih warga kota Semarang yang sekarang lagi terjebak kemacetan kota Semarang, semangat deh ya. Pokoknya sore ini bakal aku temenin kamu di suara santai barengan sama Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Bakal muterin kamu lagu-lagu yang udah pastinya asik deh, dan bakal kasih informasi kamu yang menarik. Ini nih lagu pertama, I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge, just for you. Enjoy.

107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo di sini yang akan menemani kamu sampai nanti. Enggak dong. Kok nyambungnya lagu? Maklum. Lagi pusing sahabat suara, lagi bingung. Aduh, kemarin-kemarin tuh kan teman-teman aku tuh kan udah lumayan banyak, gak lumayan banyak sih, ada beberapa yang memang sudah wisuda gitu loh. Kadang gak bisa dibohongin juga, di dalam hati mungilku ini aku tuh ngerasa bahwa aduh, ketinggalan banget gak sih aku kayak gitu tuh. Pasti ya manusiawi gak sih sahabat suara, kamu juga pasti pernah kan, apalagi udah di umur-umur yang mungkin cukup dewasa, 25 tahun ke atas gitu. Ngerasa bahwa di pertengahan umur 20-an gitu ya, rasanya tuh masih bingung banget. Ini tuh sebenarnya hidup mau dibawa kemana gitu loh. Menentukan jalan hidup tuh masih kayak masih PR banget gitu. Masih sering tantrum sendiri. Kalau misalkan lagi ngadepin masalah yang agak berat dikit gitu, atau malah mungkin ngerasa kayak gue belum pantas deh disebut sebagai manusia dewasa gitu. Sebagai seorang yang mature, gue tuh belum pantas mendapatkan title itu gitu. Tenang aja, kamu gak sendirian. Kamu tidak terbelakang kok sahabat suara. Karena ternyata banyak banget orang-orang yang juga merasa seperti itu di dunia ini. Dan secara ilmiah pun argumen ini terbukti kok sahabat suara. Jadi penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal kesehatan The Lancet itu ngebongkar fakta yang cukup shock, mengejutkan sekali ya. Kalau ternyata proses perkembangan otak manusia itu tuh tidak berhenti gitu aja ketika menginjak umur 18 atau 21 tahun. Dan perkembangan di area otak penting itu tuh khususnya bagian yang mengatur gimana kita mengambil sebuah keputusan, atau mungkin mengelola regulasi emosi, how to control ourselves gitu ya, itu ternyata masih akan terus berproses dan belum matang sempurna sampai nanti akhirnya kita menyentuh angka 30-an sahabat suara. Dan gara-gara temuan ini juga gitu ya, para peneliti itu akhirnya ngusulin batasan baru yang bikin kita semua itu akhirnya bisa agak bernafas lega dan gak terburu-buru kena existential crisis gitu. Karena sekarang masa remaja itu diusulkan bergeser jadi dari umur 10 sampai 24 tahun gitu. Sedangkan itu baru remaja ya, 10 ke 24 tahun. Tapi untuk fase dewasa awal atau transisi menuju kedewasaan yang sebenarnya itu bisa berlangsung makin melar sampai usia 30 bahkan 34 tahun. Can you just imagine standar zaman dulu sahabat suara yang nuntut umur 22 harus mapan gitu. Siapa sih inisiatornya ya kan? 22 tahun udah harus punya rumah, udah harus paham dengan segala seluk-beluk kehidupan. Itu ternyata gak relevan lagi sama kondisi biologis ataupun struktur sosial zaman now ya. Jadi kalau misalkan umur kamu 25 dan kamu masih suka bingung pilih jalur karir, atau masih sering impulsif ketika menentukan suatu hal, terutama kalau misalkan kita ngobrolin soal belanja, itu udah memang bagian biologis otak kamu aja yang lagi berusaha untuk menyesuaikan diri gitu loh istilahnya. So penting banget ya aku rasa untuk kita itu merubah pola pikir gitu, dan berhenti ngehakimin diri kita sendiri pakai standar-standar jadul zaman dulu yang aduh udah gak masuk akal banget, sorry to say, untuk diterapkan di zaman sekarang udah gak bisa, istilah kayak gitu loh. Dan realita kalau transisi ke kedewasaan itu emang makin panjang, harusnya bikin kita jadi sadar kalau wajar banget di usia rentang 20-an itu kita masih sering banget ngerasa clueless gitu loh. Banyak coba-coba, iseng-iseng berhadiah, dan beberapa kali nemuin kegagalan. That's fine, that's normal thing. Dan ini adalah fase eksplorasi yang normal juga ya, di mana kita lagi ngebentuk pondasi untuk diri kita sendiri, dan kita juga lagi set emosi kita untuk bisa jauh lebih stabil buat masa depan kita sendiri juga. Jadi untuk sekarang ini
stop ngebanding-bandingin pencapaian kamu sama pencapaian orang lain yang kelihatannya kayak udah jadi dalam tanda kutip ya, di usia muda terutama, karena proses setiap otak dan perjalanan hidup setiap orang itu punya timelinenya masing-masing, sahabat suara. Mungkin kalau kamu sekarang belum, lo gak tahu. Mungkin nunggu besok minggu biar libur agak senggangan dikit gitu maksudnya.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Gitu deh sahabat suara. Apa tuh? Iya, jadi kedewasaan itu sekarang umurnya bukan, kalau misalkan udah 18 sudah dewasa, pasti enggak. Sekarang ternyata rentangnya lebih melebar lagi ke umur 30-34 tahun. Jadi memang di masa kehidupan ini, asik deh, di fase kehidupan ini merasakan bingung, merasa takut, merasa masih belum tahu nih mau dibawa kemana arahnya, itu tuh ternyata wajar banget sahabat suara. Daripada kamu gitu ya bingung-bingung terus, kamu ngerasa kamu selalu ketinggalan gitu, di satu sisi kamu juga akhirnya gak bisa memberikan space untuk diri kamu sendiri, gak bisa istirahat dan segala macem, kerja terus, kuliah terus, overthinking terus. Hey, take a deep breath. Mending kamu semua ikut kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja aja sahabat suara, asiknya tuh. Asik dong, rekreasi ke Candi Prambanan. Ngapain Gin? Ya rekreasi aja ke sana sambil nonton penampilan musisi-musisi skena, asoy. Coba di Cherry Pop 2026. Dan tahun ini Cherry Pop 2026 itu mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan dari tanggal 22 dan 23 Agustus, plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Terus ada Real Lyric Club yang bawain set album What Do You Know. Terus ada NDX AK. Ada set kolaborasi dari The Jeblocks. Ada The Skid dan Malik and The Essential. Terus ada Juicy Lucy, ada Sal Priadi, ada The Adams, dan masih banyak lagi. Oh my God, inilah saatnya rock the world ya sahabat suara. Selain itu ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmati nih. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Buruan deh kalau kata aku mah ya. Amanin tiket kamu sekarang. Dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung follow di @cherrypopfest. Jangan sampai ketinggalan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. That was Permainanmu by Ardito Pramono yang barusan aja aku puterin buat kamu, sahabat suara. Apakah ini permainan dari Elite Global? Hah? Kenapa? Iya, soalnya tiba-tiba umur itu maksudnya rentang jarak yang bisa disebut dewasa itu ketika kita itu udah menginjak angka 30 sampai 34 tahun, sahabat suara. Semakin melebar gitu istilahnya ya. Tidak tahu, tapi sepertinya enggak sih, karena menurut aku yang bisa aku ambil gitu dari fenomena ini, dari penelitian ini adalah kita itu kayak istilahnya dapat lampu hijau untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Terus habis itu kita juga ngeriset semua mindset soal target umur dan segala macamnya itu, karena kita sering banget ditekan sama apa ya, dogma sosial gitu. Kalau umur 25 tahun itu tuh udah harus punya tabungan sekian ratus juta gitu, karir udah harus mentareng segala macem, udah harus punya pasangan, menikah, keluarga harmonis, anak dua, cewek cowok, sekolahnya di sekolah internasional, kayak gitu loh istilahnya. Padahal realitanya sebenarnya usia 20-an sampai 30-an awal itu adalah lab untuk kita itu boleh membuat salah istilahnya gitu. Belajarlah dari kegagalan. Bukan berarti kamu salah terus-terusan tuh dimaklumin, enggak. At least kita belajar dari kesalahan yang kemarin gitu loh, dan terus mengasah ketahanan emosional kita sebelum akhirnya benar-benar siap nih memasuki fase dewasa yang lebih menantang sebagai seseorang yang sudah matang, kayak gitu kalau menurut aku. Selain itu, kesadaran akan hal ini tuh juga krusial banget untuk mengubah cara kita menjalin hubungan sosial sih, sahabat suara. Baik dengan pasangan, baik dengan teman, baik dengan keluarga, baik dengan diri sendiri. Ketika kita paham kalau kontrol diri dan kedewasaan emosional setiap orang berkembang dengan kecepatan berbeda sampai usia 30-an, kita bakal jadi pribadi yang jauh lebih empatik, jauh lebih toleran juga, ya gak sih? Kita tuh gak akan gampang judging teman kita ya, menghakimi teman kita yang mungkin masih ada di titik bawahnya di usia 28 tahun. Atau mungkin kita gak akan buru-buru untuk memaksakan pernikahan untuk diri kita semua. Diri kita sendiri, ketika emosi kita pun masih naik turun gitu. Kasian juga ya sama pasangannya kalau harus ngurusin orang tantruman kayak gue gitu. Maksudnya kan gitu ya gak sih, sahabat suara? Dan pemahaman ini bikin kita itu bisa ngebangun hubungan yang jauh lebih sehat juga, karena memang didasarinya sama atas kesadaran penuh gitu. Atas kesadaran penuh terhadap pendewasaan masing-masing pribadi gitu. Jadi kita akan lebih paham dengan diri kita sendiri juga gitu. Kita gak akan membebankan istilahnya red flag kita ke orang lain, kayak gitulah gampangnya. Dan kesimpulannya, perjalanan jadi dewasa itu tuh bukan soal perlombaan sih kalau menurut aku ya, siapa cepat dia dapat, enggak sih. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ngerasa bingung, lagi ngerasa anxious banget, atau mungkin mempertanyakan worth gak ya diri gue ini, karena mungkin kamu tuh merasanya belum sampai di titik sukses tertentu gitu dengan targetmu sendiri gitu. Sekarang udah, just take a deep breath, tarik nafas dulu ya. Terus zen moment dulu, asik deh. Yakinin kalau proses kamu itu tuh wajar sekali terjadi. Otak kamu itu masih berkembang, sahabat suara. Pengalaman kamu masih akan terus bertambah dengan seiringnya waktu gitu loh. Dan ruang untuk tumbuh itu masih terbuka lebar sampai usia 30 awal nanti ya. Jadi pelan-pelan aja jalanin proses ya. Fokus sama perbaikan diri sendiri setiap hari gitu. Gue kurangnya apa? Itu jadi introspeksi diri sendiri. Tapi juga jangan dijadiin beban ya, sahabat suara. Dan percaya aja kalau pendewasaan atau kedewasaan sejati itu akan datang di saat yang paling tepat itu. Nanti rentangnya masih lumayan lama untuk kamu yang mungkin belum sampai angka 30-an, masih seumuran aku gini ya, kita masih muda-muda, adik-adik lucu gitu. Tapi buat kamu yang ternyata umurnya udah 35 tahun atau close to kepala 4 gitu, tapi kok masih pusing, masih bingung nih kehidupan dibawa kemana, muhasabah diri gak sih? Kalau ini sih aku yakin kamu yang salah deh. Aduh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel Zuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.
1: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku udah live di TikTok ya, Iswara Semarang ya, di @iswara.smg. Aduh maaf deh, agak ini ya, agak itchy banget hidung aku. Kenapa ya? Oke, coba kita cek-cek dulu, cek and recheck dulu yang ada di live TikTok ya. Buat kamu yang mau join boleh banget, gratis, enggak bayar. Di sini kita ngobrol-ngobrol, bakalan ngobrol banyak juga pastinya. And having fun together, asik deh, having fun together. Tapi buat kamu yang mungkin, aku gak bisa gin, aku lagi nyetir, gimana dong, gak apa-apa banget, kejebak macet ya, aduh. GWS deh, it's okay. Aku masih bakal tetap nemenin kamu dimanapun kamu berada. Mau kamu lagi rebahan di rumah, rebahan di kos, masih di pinggir jalan nungguin ojol, atau kamu mungkin kejebak di mobil, di jalanan kota Semarang yang padat, aku temenin kamu ya. Karena pas banget selama sejam ke depan ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin. Banyak banget nih, ada Built to Last, ada Brick by Boring Brick Club, Paramore, ada Pang hari ini. Wah, pokoknya banyak banget deh sahabat suara ya. Mungkin kamu bisa sedikit flashback-flashback zaman dulu gitu. Mungkin kamu pas dengerin Torn-nya Natalie Imbruglia tuh kamu ngerasa kayak, aduh ini dulu gue pas banget gitu, putus sama pacar, terus abis itu lagunya Torn, rasanya tuh kayak hati tuh keiris-iris. Ah, boleh banget sahabat suara ya. Tolong dipilihin filter yang lucu ya, yang udahlah ya, langsung aja aku puterin ya sahabat suara. Ini lagu 2000-an pertama untuk kamu ya. Ada Melly, Built to Last, enjoy.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, salah satu healing sebenarnya yang bisa kamu lakuin selain harus pergi ke Bali gitu, misal ya, pergi ke sana, pergi ke sini, Labuan Bajo, segala macem. Ini nih, satu healing yang bisa kamu lakuin itu adalah jajan dan makan makanan favorit, sahabat Suara. Nggak usah takut boros. Kalau misalkan kau pikir, aduh, aku tuh kalau jajan tuh kayak lupa waktu, Gin. Aku tuh kayak udah lupa gitu. Mataku tuh kayak dihitamkan, digelapkan gitu. Hey, tenang aja. Nggak usah takut boncos, nggak usah takut boros. Karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Ada Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900. Ada juga nih Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45.000, harganya cuma Rp5.900 aja, sahabat Suara. Shock, murah banget kan, murah meriah muntah. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi pondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlambat Om.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kamu masih di Suara Santai dan kamu masih ditemani oleh lagu-lagu 2000-an sahabat suara. Barusan lagu yang diputerin itu Sesaat Kau Hadir by Utalikumahua. Lagu ini nih, lagu yang selalu menemani perjalanan aku kemana-mana. Jujur masih sering menjadi playlist di jalan. Aku tuh kalau di jalan kalau gak dengerin lagunya Utalikumahua, ya dengerin lagunya ini loh, apa? Barusan aku putar Lilis Suryani. Lilis Suryani. Hesti. Parah banget. Maaf ya, aku barusan lihat komen di TikTok. Ini masa kepala aku dijadiin stiker sahabat suara. Gimana dong, enggak apa-apa. Untuk menemani hari-harimu aku mah enggak apa-apa ya. Tapi selain lagunya Lilis Suryani dan Utalikumahua, sebenarnya aku tuh memang suka musisi-musisi zaman dulu. Aku suka lagu-lagu zaman dulu, kayak lagu-lagunya The Course, terus lagu-lagunya siapa lagi ya yang sering aku dengerin kalau di jalan. Roxette tuh aku juga lumayan sering dengerin. Terus Christopher Cross, siapa lagi dong? Bentar, aku coba cari-cari lagi ya. Karena kadang aku, Mariah Carey. Yang ini, yang masih barusan di play itu tadi di jalan, bye-bye-nya Mariah Carey. Terus Michael Jackson. Kalau Indonesia, Lilis Suryani, Utalikumahua, Krisya. Terus surprisingly, aku juga suka denger Tak Lelo, Lelo, Lelo, Letung. Itu lagu Jawa yang dinyanyiin sama Eyang Waljina, sahabat suara. Kenapa ya aku suka Talololololedung tuh, karena itu adalah lagu yang, itu adalah tembang yang sering banget dinyanyiin sama Eyang aku kalau aku mau tidur. Jadi tuh aku kan dulu kecilnya kan lebih banyak menghabiskan waktunya bareng sama Eyang aku kan, karena mama papa aku kan kerja gitu. Jadi ya hampir setiap hari aku selalu mendengarkan Tak Lelo Lelo Ledung itu. Dan ternyata itu yang menyanyikan Waljina. Setelah aku besar aku semakin tahu gitu kan. Dan itu playlist pagi yang selalu diputer sama mamaku kalau di rumah, sahabat suara. Dan ini ada berita baru dari Eyang Waljina. Ini berita yang sangat membanggakan juga. Ternyata rekor rilisan karya terbanyak di kancah musik Asia Tenggara itu gak dipegang sama musisi-musisi zaman sekarang yang muda-muda tuh, ternyata enggak ya, tapi dipegang sama legenda keroncong ya, the one and only Eyang Waljina, sahabat suara. Oh my god, proud. Dan data terbaru yang berhasil dihimpun ini ngebongkar fakta luar biasa kalau Eyang Waljina, penyanyi senior asal Solo ini, udah menempati posisi puncak dalam daftar 20 penyanyi Asia Tenggara dengan estimasi jumlah lagu yang pernah direkam. Wow, gak tanggung-tanggung ya sahabat suara, sepanjang perjalanan karirnya yang memang panjangnya panjang banget. Waljina itu diperkirakan udah merekam lebih dari 1700 lagu. Wow, dan selalu hits lagu-lagu Jawanya beliau ya. Dan angka ini benar-benar bikin amaze juga, karena memang nunjukin betapa produktif dan konsistennya beliau di dunia seni suara sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin kamu gak nge, sahabat suara, lagu ini sering banget, lagu-lagunya Eyang Waljina itu sering banget diputer di angkot, di rumah makan Jawa. Apalagi kalau di Jogja masih sering yang muter lagu-lagunya Eyang Waljina di rumah aku. Mungkin di rumah Eyang kamu juga sering diputer, tapi kamu kurang nge aja. Oh ternyata ini ya suaranya Eyang Waljina gitu. Sebenarnya kalau di compare sama nama-nama besar lain di kawasan regional, pencapaiannya Eyang Waljina ini makin kelihatan gak ada tandingannya loh. Beliau itu berhasil mengungguli musisi legend asal Kamboja, Sin Saisemouth Mouth, correct me if I'm wrong, yang ada di peringkat bawahnya dengan estimasi sekitar 1200 lebih rekaman. Berarti ada selisih 500 lagu. Wow, gak cuma itu aja, musisi papan atas tanah air kayak Roma Irama, si Raja Dangdut, itu ada di bawah catatannya dengan kisaran 1000 lebih lagu. 1000 lagu lah.
yang udah pernah direkam sama Roma Irama gitu. Bayangin yang ngelewatin angka 1000 lagu aja tuh udah butuh dedikasi seumur hidup gitu menurut aku. Tapi yang Waljina malah berhasil menembus angka 1700 lagu yang jalurnya memang didominasi ya sama genre-genre keroncong dan langgam-langgam Jawa. Itu deh sahabat suara, prestasi lagi tuh dateng dari Indonesia gitu ya. Cukup bangga, bukan cukup lagi, sangat bangga. Karena Indonesia itu ternyata full dengan musisi-musisi, penuh dengan musisi yang karyanya itu sangat-sangat membanggakan. Dan sampai sekarang mungkin Eyang Waljina unreachable, ya gak sih?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian, atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam terakhir siaran aku. Dan ini hari Selasa, udah waktunya kita masuk ke Beber, bahas percintaan yang gak pernah ada habisnya. Memang ngomongin soal cinta-cintaan tuh kayak selalu menarik, tapi juga at the same time very draining. Kayak apa ya, mungkin untuk beberapa orang yang gak relate, kadang ngomongin soal cinta-cintaan tuh bikin tenaga tuh kayak abis gitu. Karena kadang akhirnya muncul beberapa perdebatan, sahabat suara. Seperti topik yang akan aku obrolin malam ini. Mungkin untuk beberapa orang akan menilai bahwa ini mah gara-gara kamu anak perempuan pertama gitu ya. Enggak, tapi ini seriusan deh. Jadi ini tuh postingan dari aku, dia 6 hari yang lalu diposting dan akhirnya cepet-cepet aku save untuk kita obrolin malam ini banget gitu ya. Pernah gak sih kamu dengar kayak di media sosial gitu bilang, sebenarnya your biggest win, apa ya, momen kemenangan terbesar kamu adalah ketika kamu itu menikahi atau kamu punya hubungan dengan anak perempuan pertama. Katanya gitu. Ternyata perdebatan seru ini bukan cuma mitos atau cocok logi aja, tapi ada penjelasan ilmiahnya di balik ini semua, sahabat suara. Dan habis ini bakal kita obrolin lebih lanjut lagi sebenarnya, biar tidak membuat huru-hara gitu ya. Apakah sebenarnya dengan mengencani, dengan menikahi, dengan berpacaran dengan anak perempuan pertama itu adalah sebuah kemenangan dalam kehidupan seorang laki-laki? Atau mungkin kamu punya pendapat tersendiri? Boleh banget sahabat suara, langsung aja WhatsApp di 08112700902. Atau kamu bisa komen-komen di live TikTok Isuara Semarang di @isuara.smg. Pokoknya dipikirin dulu, pikir-pikir dengan matang, baru deh kamu mengeluarkan argumenmu, oke? Aku tunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Less Than a Lover by Jenny, sahabat suara. Dan masih ditemenin sama Gina Joyo yang lagi ngebahas soal penelitian dari sebuah studi yang mengatakan bahwa anak pertama itu adalah sebuah treasure untuk seorang lelaki. Jadi kalau misalkan laki-laki nikahin anak pertama, itu berarti dia sedang mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan. Apa? Masa iya sih? Iya gak sih? Ternyata memang itu udah menimbulkan banyak sekali perdebatan ya, sahabat suara ya. Ada penjelasan ilmiahnya juga. Jadi ada beberapa studi yang emang ngebuktiin kalau anak pertama sulung cenderung punya tingkat kemandirian dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan karakter ini terbentuk memang tidak dengan cara yang instan, ya kan? Tapi itu mungkin hasil dari bentukan pola asuh keluarga, atau mungkin tuntutan peran yang udah dijalanin sejak kecil, atau mungkin tuntutan lingkungan, tuntutan kehidupan, ya kan? Ngomong adiknya, bantu-bantu urusan rumah, dibiasain jadi sosok yang bisa diandelin di berbagai situasi, ya, dituntut untuk menjadi pendengar untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu loh. Dan penelitian ilmiah ini itu tuh datangnya dari Universitas Essex dan University of California Los Angeles UCLA, yang bahkan secara khusus itu mengkaitkan urutan kelahiran seseorang dengan pembentukan karakter yang mendalam, kayak tingkat kedisiplinan, tingkat kematangan emosional. Dan hasil studi mereka itu nunjukin kalau posisi sebagai anak tertua itu sering banget maksa seorang perempuan itu untuk berkembangnya itu jadi jauh lebih cepat gitu loh, secara mentally dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang lain, kayak gitu. Mereka memanglah kita tahu anak perempuan pertama, bukan anak perempuan aja tapi anak pertama ya, anak pertama itu terbiasa untuk disuruh untuk mengambil keputusan cepat, harus berpikir panjang dulu, nanti gimana ya efeknya buat adik aku, efeknya buat mama papa gimana, efeknya buat diriku sendiri itu seperti apa. Itu kan kayak gitu terus gitu. Dan anak pertama itu kan bukan berarti anak-anak yang lain tuh tidak kayak gitu, tapi selalu lebih dulu disuruh untuk memikirkan, untuk punya orientasi masa depan yang jelas itu seperti apa. Karena kan anak pertama itu yang nanti akan jadi sandaran adik-adiknya, kayak gitu kan. Kalau misalkan kamu sukses, jangan lupa bawa adik-adik kamu ya, kayak gitu kan. Itu selalu ditaruhnya di anak pertama ya, bener. Masa anak kedua, nah kalau kamu sukses, kakak dibawa ya. Kayak, ya boleh juga sih sebenarnya, tapi kayak wagu aja. Wagu tuh apa sih? Dan kualitas-kualitas inilah yang dinilai cocok banget untuk dijadikan mitra hidup jangka panjang oleh seorang laki-laki. Kayak gitu loh, sahabat suara. Tapi tunggu dulu. Kau jangan besar kepala. Kalau kata Tasya Kamila gitu ya. Tunggu. Para peneliti dari studi ini tadi juga ngasih catatan penting yang gak boleh dilupain, sahabat suara, supaya kita itu tidak terjebak di generalisasi yang kaku juga gitu. Jadi para peneliti ini juga negesin kalau kepribadian dan karakter setiap orang itu pada akhirnya sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal lainnya, mulai dari lingkungan sosial, pengalaman hidup, tingkat pendidikan. Jadi walaupun memang temuan riset ini mengarahnya ke sana, nggak semua anak perempuan pertama itu akan punya kepribadian yang sama persis gitu loh. Ada juga anak perempuan pertama yang punya kepribadian sangat lovey-dovey, manja, nggak bisa susah, karena memang ini selalu di-provide sama orang tuanya. Itu mungkin ada yang seperti itu, sahabat suara. Jadi menurut aku sih, menikahi siapapun itu, mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak ketiga, mau anak tunggal gitu ya kan, butuh proses pengenalan yang dalam juga, tanpa cuma bergantung ke label urutan kelahiran aja gitu. Ah, ini nih yang aku cari-cari, ini aku pasti bahagia nih, soalnya dia anak pertama. Ya belum tentu juga, siapa tahu ada juga yang merasa bahwa ternyata gak semandiri itu juga nih, dia anak pertama perempuan, begini bentukannya, kayak gini masih harus aku-aku lagi. Mungkin ada laki-lakinya kayak gitu. Ya ada juga, sahabat suara, seperti itu. Dan kalau dicermati lebih dalam lagi, bertumbuh sebagai anak perempuan pertama,
itu tuh sebenarnya proses yang cukup kompleks gitu dan jarang memicu tekanan psikologis dan nggak jarang memicu tekanan psikologis. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku anak perempuan pertama. Siapa di sini yang juga anak perempuan pertama? Kau pasti tahu lah ya. Pasti tahu lah lika-likunya itu seperti apa gitu. Betul, sepakat. Kalau kata Arif, makasih ya Arif. Kamu mah selalu sepakat sama aku. Sepakat kali kita. Pusing. Sejak usia kecil, mereka tuh sering banget secara gak langsung dituntut untuk kamu itu the example for the other gitu. Kamu itu contoh untuk yang lain-lain. Selalu dapat label harus menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Jadi tangan kanan orang tua juga. Ekspektasi tinggi dari lingkungan, semua lingkungan, dari diri sendiri juga gitu ya. Itu tuh udah ditaruh di anak perempuan pertama gitu. Gak di anak perempuan doang, anak pertama gitu ya. Itu akhirnya membentuk naluri apa ya, pemimpin, kepedulian yang tinggi juga gitu. Dan mungkin ada sedikit hin-hin kedisiplinan yang akhirnya itu melekat di jiwa anak perempuan, bukan anak perempuan, anak pertama ya lebih tepatnya. Dan sifat-sifat ini bawaannya itu terbawa terus ke dalam hubungan asmara nantinya, di mana mereka cenderungnya tuh over perhatian sama pasangannya. Pengennya tuh kayak apa ya, memberikan rasa kepedulian, rasa kesejahteraan ke pasangannya. Tapi kadang yang aku rasakan itu tuh over banget, sahabat suara. Paham gak sih? Ini gue muhasabah diri dong jadinya. Lebih ke karena inginnya yang terbaik gitu. Jadi jatuhnya kayak memaksa, kayak gitu. Gak baik ya kayak gitu. Gak cuma dalam urusan emosional aja, dalam hal manajemen kehidupan sehari-hari pun anak pertama tuh biasanya kayak terorganisir gitu. Pengennya kayak jatuhnya kayak ngelit. Pokoknya abis ini gini, abis ini gini, abis ini gini. Kok kamu begini, gak boleh begini, gak bisa begini. Nah itu, kadang itu yang akan menjadi PR pasangannya juga dan PR untuk dirinya sendiri. Tapi yang bisa aku kasih tahu di sini, anak pertama itu kompleks banget, sahabat suara. Jadi untuk apapun itu, mau itu masalah asmara, mau itu masalah kerjasama atau segala macam, semoga anak pertama itu bisa menurunkan egonya. Aku setuju. Nih ada Arif nih. Memilih pasangan patokannya tuh dengan pribadinya, bukan bulan lahir dan urutan anak berapa. Bener kayak gitu. Aku tuh ngerasain egoku tuh gede banget. Jadi takutnya terlihat egois banget gitu loh. So, ya itu tadi. Pesanku malah bukan ke pasangannya anak pertama, tapi ke anak pertamanya. Tolong, gak semua-muanya itu bisa didirect terus ya kakak ya. Aduh, ini buat diriku, untuk aku dan diriku sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas, jangan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ngebahas soal mitos, permitosan nih ya. Kalau tadi kan lebih ke studi, bukan mitos ya, studi bahwa katanya lelaki itu akan bahagia ketika menikahi anak perempuan pertama. Sekarang sudah saatnya kita masuk ke mitos permitosan. Nih, aku udah searching juga ya. Ini ada mitos bahwa, mitos mengatakan bahwa anak pertama ketika nikah dengan anak ketiga itu dipercaya akan membawa kesialan. Terus rezekinya bakal seret, bakalan sering banget bertengkar sampai akan ada musibah kematian. Aduh, nauzubillahi minalik. Itu sih kata primbon Jawa ya. Itu namanya jilu, siji telu atau lusan, telu lan pisan. Jilu itu kan gabungan dari siji pertama atau satu dan telu itu tiga ya. Dan memang kepercayaan leluhur itu bilang itu dianggap tidak sejalan karena jalur sampai weton atau karakter itu dianggap kurang serasi gitu loh. Oh, udahlah, diserasi-serasiin aja lah ya. Ada dampak buruk yang ditakutin kalau ini terus ditabrak, sahabat Suara. Katanya sih rumah tangganya tuh gak akan harmonis, terus akan kesulitan ekonomi, sampai ancaman malapetaka untuk pasangan atau orang tuanya. Itu kalau jilu ya, sahabat Suara, katanya seperti itu. Terus ada juga nih pernikahan si jejer telu atau satu berjejer tiga. Mitos ini melarang pernikahan jika posisi angka satu, anak pertama, itu berjumlah tiga di dalam lingkaran keluarga inti. Contoh, calon mempelai pria itu anak pertama, calon mempelai wanita itu juga anak pertama, dan salah satu dari orang tua kedua mempelai itu juga anak pertama. Mitosnya itu bisa membawa nasib buruk, malapetaka, atau salah satu pihak itu bakalan sering terkena musibah. Masya Allah, katanya gitu. Takut banget ya, sahabat Suara ya. Ini ada komen di TikTok, anak pertama satu-satunya sering memendam semuanya sendiri sampai gak bisa meledak lagi karena terlalu menormalisasikan hal-hal yang harusnya diomongin, bukan diyaudahin aja. Oh, toksik ya jatuhnya. Kita anak pertama toksik ya. Kalau sama-sama anak kedua gimana, Kak? Jujur, saya bukan pakarnya, jadi kita cari tahu. Apakah anak kedua boleh menikah dengan anak kedua? Nih, anak kedua boleh menikah dengan anak kedua. Menurut mitosnya, boleh. Pasangan sesama anak kedua sering dianggap cukup serasi karena sama-sama punya sifat penengah, mandiri, tangguh, dan bisa saling mengalah. Nah, hal tersebut itu sebenarnya memang cuma tradisi aja dan ramalan kuno, sahabat Suara. Mau percaya gak percaya, silakan. Kamu enaknya gimana aja. Tadi setelah si jejer telu, terus ada jilu juga, dan anak tengah ketemu sama anak tengah, anak kedua sama anak kedua gitu ya. Ada lagi nih, anak pertama menikah dengan anak pertama, sama-sama sulung. Mitos ini melarang sesama anak pertama untuk membangun rumah tangga, katanya seperti itu. Sebenarnya alasan psikologis tradisionalnya, yang kita obrolin dari tadi, sahabat Suara. Anak pertama itu kan memang umum banget punya ego yang tinggi, ego yang kuat banget ya. Terus ada juga rasa ingin ngelitnya itu tadi. Terus, aduh, kepalanya tuh kayak sekeras batu gitu, keras kepala. Jadi kalau dua-duanya ketemu, khawatirnya hubungannya tuh akan penuh dengan pertengkaran karena gak ada yang bisa ngalah, pengennya menang semua, kayak gitu, sahabat Suara. Terus yang ketiga, anak terakhir menikah dengan anak terakhir menikah ke sesama anak terakhir. Aduh, alasan psikologisnya tuh sebenarnya anak bungsu tuh sering banget diidentikan dengan sifat manja atau kurang mandiri dan terbiasanya tuh dilayani gitu kan. Jadi kalau sesama bungsu menikah, takutnya rumah tangganya tuh bakalan rapuh kayak kemakan rayap gitu karena kedua belah pihak pun sulit untuk memimpin dan
mengambil sebuah keputusan yang tegas tuh sulit. Seperti itu loh sahabat suara. Duh capek ngalah kak, gak mau ngalah. Anak tengah sama anak bungsu, anak tengah sama anak bungsu. Coba ya kita cari. Kalau anak tengah dan anak bungsu. Oke. Anak tengah dan anak bungsu punya sifat yang berbeda. Boleh nikah enggak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuman coba kita lihat ya. Boleh. Wow, surprisingly boleh. Sebagian orang percaya bahwa kalau anak bungsu, iya dong, anak bungsu ketemu sama anak tengah itu ada kecocokan rumah tangga. Karena keduanya itu sama-sama punya mental yang baik, katanya seperti itu. Anak tengah itu kan bisa menengahi kalau misalkan ada sebuah masalah dan bisa mengalah juga gitu. Dan anak terakhir itu bisa mengayomi, jadi itu kayak balance, katanya seperti itu katanya. Jangan terlalu jujur deh kalau egonya tinggi. Terus nih, itu kan tadi mitos yang tidak boleh ya sahabat suara. Kita coba balik deh, mitos kebalikan. Siapa yang dianggap cocok? Oh malah gini sahabat suara. Ada mitos anak pertama dengan anak terakhir atau anak bungsu itu ternyata cocok. Jadi ini tuh katanya tuh bisa dibilang kombinasi baik. Karena anak pertama mandiri dan mengayomi bisa nyeimbangin anak bungsu yang manja banget. Tapi padahal kan anak pertama juga pengen dimanja ya. Oke, next. Anak pertama dan anak kedua juga cocok katanya. Ini dianggap sebagai keluarga yang sangat harmonis karena karakter anak kedua itu biasanya lebih fleksibel dan lebih penengah gitu. Jadi mampu ngimbangin ketegasan anak pertama. Oh, jadi kalau misalkan anak pertama mencak-mencak gitu ya kayak enggak bisa. Nah, peran anak kedua nih yang kayak udah enggak apa-apa. Ya udah aku minta maaf ya kalau misalkan aku salah. Kan aku tadi enggak pengen, aku enggak niat ngebuat kamu marah. Enak ya, kalau ngayal sendiri tuh enak banget, ya ampun. Udah dibilang gak mau ngalah, wah, ih sama, sebetulnya gitu. Tapi di kehidupan ini memang selalu menuntut kita untuk selalu mengalah, gimana dong? Wow, kalau jodohnya yang udah punya anak gimana? Yay! Kalau sudah berpisah dengan pasangannya ya gak masalah. Tapi kalau memang udah punya anak tapi juga dia masih punya pasangan ya gak boleh. Tolong ya, tolong sekali lagi. Seng Eling.

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih ya udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang. Kita udah ngobrolin banyak hal sampai yang terakhir ini soal cocokkah anak pertama dengan anak terakhir, cocokkah anak kedua dengan anak kedua, dan yang lain sebagainya. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok KI Suara Semarang di @isuara.zmg. Thank you so much. Dan terima kasih juga buat Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Buat kamu yang mungkin sekarang kehidupannya masih sangat sepi, gak apa-apa, dinikmatin aja dulu sepinya. Karena sejatinya sekesepiannya kamu, itu masih ada aku yang akan selalu menemanimu. Asik deh. Jujur aku sedih banget. Sebenernya kalau kayak gini kayak langsung banget. Kangen dengerin radio. Nah, udah saatnya kamu mendengarkan Iswara Semarang. Kok dia kayak ngejek aku? Ya enggak. Aku gak ngejek siapa-siapa. Sumpah aku gak ngejek siapa-siapa. Mungkin itu relate di kamu. Kan aku yang penting selalu nemenin kamu ya. Terima kasih sahabat suara. Gina Joyo pamit undur diri. Habis ini kamu bakal ditemenin barengan sama Farhan Marhendra di Nongkrong Bareng jam 8 malam. So, see you guys tomorrow. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Kels, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @caripopfast untuk informasi selengkapnya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wingsfoot.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Dengarkan suara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Ya elah, saya kira mogok pak, pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ayo!

Sahabat Suara. Kaget gak tuh? Coba siapa yang kaget mendengarkan suara mas-mas tinggi 182 cm ini, Sahabat Suara? Masa yang dipamerin tingginya ya? Gimana nih kabarnya? Ya Allah, long time no see. Jujur ya, aku tuh gak siaran 2 hari tuh rasanya tuh kayak lama banget gitu. Gak ketemu kamu tuh kayak gitu. Kalau yang ngomong aku agak itu ya, agak bikin muntah ya. Maaf deh, maaf. Pada gimana nih kabarnya? Ya Allah, hari Selasa ya. Udah tanggal 11 Agustus aja, berarti 6 hari lagi nih. 6 hari lagi kita bakal 17 Agustus, di mana umur Indonesia udah 81 tahun. Yeay! Itu lumayan tuh. Buat kamu mikir tuh, selama umur Indonesia ke 80 tuh kamu udah ngapain aja, ya gak sih? Bisa tuh buat kamu refleksi diri ya, biar kamu tuh gak, ya gak gitu-gitu aja deh hidup kamu. Kayak hidupku itu aja ya, beragam aja ya. Padahal ya hidupku gitu-gitu aja juga sama. Gimana nih hari Selasa kamu? Apakah membosankan, ya gak sih? Apa ya udah happy, seneng karena tadi mungkin bos kamu baik, terus juga target lancar, atau mungkin malah sebaliknya ya, kamu hari Selasanya dimarahin sama bos karena targetnya gak nyampe-nyampe. Baru pertengahan bulan ini belum ada nih yang kebeli apapun gitu. Atau malah nih hari ini kamu ya udah menjalani hari dengan gitu-gitu aja ya, gak berangkat ke kantor, tidur jam 12, bangun jam 1. Terus habis itu pulang jam 4. Ya gitu aja lah, kayak seperti biasanya, ngebosenin ya. Ya gimana pun keadaan kamu hari ini ya, hari Selasa tanggal 11 Agustus ini, jangan dibawa bete kalau misalnya udah sampai rumah. Saranku sih ya, tinggalin apapun, perasaan apapun itu di kantor atau mungkin di luar rumah. Pas udah sampai rumah sebisa mungkin ya, buat istirahat aja ya, gak? Setuju gak? Buat istirahat, sebelum istirahat pastinya aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya, yang bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran nih hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra, oke? Okay?

90,2 FM suara suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu nih ngelihat sosial media teman-teman kamu, apalagi pas weekend, itu tuh banyak banget sekarang yang suka banget lari, ya nggak sih? Tapi jujur ya, kalau ngomongin lari mah, yang susah itu bukan larinya, tapi ngumpulin niat dan juga konsistensi gitu. Jujur ya, aku tuh pengen sebenarnya lari gitu. Tapi tuh niatnya tuh ya belum ada sih niatnya. Cuma kepengenan doang. Terus juga kalau misalnya niatnya udah kekumpul, terus tuh ngomongin konsistensi buat lari setiap hari itu susah banget rasanya gitu. Makanya gitu, aku tuh kadang tuh salut sama orang yang konsisten banget buat lari tiap hari. Kayak yang dilakuin sama kakek berusia 63 tahun nih. Yang namanya itu Restu Didik. Seorang kakek-kakek asal Tangerang Selatan. Bayangin dulu aja, beliau ini berhasil mencatatkan run streak selama 1948 hari berturut-turut. Wow, 1948 hari itu berarti udah berapa tahun itu ya? 35, bentar aku hitung. Ya kurang lebih udah 5 tahun lebih ya kayaknya ya. Artinya selama hampir 2000 hari beliau itu terus menjaga kebiasaan untuk berlari setiap hari tanpa terputus. Coba ya kamu bayangin ya, kalau 1 tahun nih itu ada sekitar 365 ya, kayak aku tadi hitung ya, kurang lebih ya 5 tahun lah. Dan selama itu tuh beliau konsisten menjaga rutinitas olahraganya. Dan kalau kita sih ya, kadang tuh baru olahraga hari Senin gitu, katakanlah pagi-pagi. Selasa masih semangat, ya gak, terus Rabu tuh udah mulai sibuk. Kamis bilang, ah besok aja deh gitu. Terus Jumat mulai lupa, Sabtu hujan, Minggu istirahat, terus dah. Udah gitu aja, larinya Senin sama Selasa aja. Terus tahu-tahu udah 3 bulan tuh gak olahraga. Nah Pak Restu ini beda banget sahabat suara. Beliau justru berhasil mempertahankan rutinitasnya selama ribuan hari. Tapi yang ngebuat perjalanan beliau semakin menarik adalah alasan kenapa semuanya itu dimulai. Jadi kebiasaan olahraga ini tuh awalnya bukan karena pengen ngejar rekor ya, bukan karena pengen viral juga. Tapi awalnya tuh justru beliau itu pengen hidup lebih sehat aja. Jadi sebelum rutin berolahraga, Pak Restu tuh diketahui cukup sering lah bolak-balik rumah sakit karena punya riwayat penyakit bawaan yang sulit sembuh. Nah dari situ kemudian tuh muncullah kesadaran nih bahwa kesehatan itu harus lebih diperhatikan. Dan akhirnya beliau mulailah mencoba untuk mengubah gaya hidup. Tapi menariknya beliau itu gak langsung memaksakan diri, gak langsung lari 10 km, gak langsung ikut maraton juga enggak. Gak langsung beli sepatu lari mahal, gak perlu tuh ya beli-beli yang 3 stripe itu, gak perlu. Ya awalnya sederhana banget gitu. Setelah sholat subuh beliau berjalan kaki ya, mengelilingi komplek rumah. Jadi langkah pertamanya tuh bukan lari jauh, tapi jalan kaki dulu. Terus ya menurut aku sih justru disinilah tuh pelajaran paling penting dari cerita Pak Restu. Kadang kita tuh terlalu fokus sama hasil sampai lupa kalau misalnya semua kebiasaan besar itu sebenarnya dimulai dari langkah yang kecil. Kamu pengen olahraga nih, gak harus kok langsung 1 jam gitu lari. Mulai aja dari 10 atau mungkin 15 menit ya gak. Kamu pengen baca buku, gak harus langsung 1 buku dalam sehari tuh, gak harus. Mulai aja beberapa halaman dulu. Kamu pengen belajar sesuatu, gak harus juga tuh langsung berjam-jam. Mulai sedikit tapi konsisten, pelan-pelan ya gak. Karena yang sulit sebenarnya tuh bukan memulai sahabat suara. Yang lebih sulit adalah mempertahankan kebiasaan tersebut. Dan Pak Restu tuh berhasil melakukan itu selama bertahun-tahun. Dari jalan kaki setelah subuh ya gak, kebiasaannya tuh kemudian berkembang. Ia mulai rutin berlari, jaraknya nambah, kemampuannya meningkat. Dan akhirnya beliau berhasil mengikuti berbagai ajang lari nih. Mulai dari 5K, 10K, half marathon, sampai full marathon. Wow. Nah ini baru bikin kita mikir, usia 63 aja udah menyelesaikan full marathon. Sementara nih, kita nih ya, yang umur 20-an nih, naik tangga 2 lantai aja udah kayak, ini liftnya mana ya? Tapi tentu aja cerita Pak Restu bukan berarti kita harus langsung meniru dengan lari jauh ya. Setiap orang tuh punya kondisi tubuh yang berbeda-beda. Kayak aku nih contoh, aku tuh mungkin kalau kamu suruh lari 5K, 5K gitu aku gak bisa, sumpah. Ya harus pelan-pelan dulu, jalan aja dulu keliling kampung, ya gak sih? Biasanya itu seminggu dulu setiap hari, tapi jalan keliling kampung tiap pagi. Terus bertambahlah mungkin dari kampung ke kecamatan, keliling kecamatan, nambah lagi. Ntar keliling kelurahan dulu, terus kecamatan keliling lagi. Ntar 2 kecamatan kamu kelilingin.
Pokoknya kayak gitu terus, muter terus pelan-pelan sampai akhirnya tuh kamu terbiasa dengan olahraga. Dan dimana kalau kamu gak olahraga, badan kamu tuh malah jadi sakit-sakit. Kayak gitu. Jadi emang harus pelan-pelan sih kalau misalnya kamu pengen memulai sesuatu tuh, jangan langsung mabrek. Malah kalau langsung mabrek, kamunya besoknya capek. Terus capek, kamu jadi mager. Terus mager jadinya gak jadi deh. Itu sih ya, jurus terjitu buat membiasakan diri buat olahraga. Nah, kalau ngomongin jurus terjitu nih tentang lagu cinta, aku kasih kamu satu lagu dari Tangga yang judulnya Jurus Terjitu. Langsung aja sahabat suara.

0: Kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
8: Banyak.
7: 9%-nya berapa?
8: 25.965.000.
7: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
8: Iya.
7: Di
8: thread rame banget banyak
7: dan
8: banget
7: soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
8: Udah pasti itu bukan kita.
7: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
8: Kemungkinan juga bukan kita.
7: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
8: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
7: Apa tuh?
8: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
7: Widih.
8: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara. Sebelumnya kita kan ngobrolin tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang akhirnya tuh bisa membuat kita itu jadi lebih baik lah. Kayak tadi ada Pak Arstu kan yang dulu tuh punya kebiasaan-kebiasaan kecil kayak jalan-jalan muter kampung, terus akhirnya tuh dia tuh bisa lari sampai jauh banget, sampai ikut full marathon, dan itu kebiasaan yang bagus gitu. Nah, setelah tadi ngebahas yang kecil-kecil, sekarang itu aku pengen ngebahas yang besar banget nih. Tapi aku bukan pengen ngebahas masalah rumah atau gedung atau mungkin ego HTS-an kamu ya yang tetap kekeh gak pengen pacaran sama kamu. Atau mungkin ego pasangan kamu yang kalau marah tuh harus kamu yang minta maaf dulu, enggak. Itu emang egonya terlalu besar, tapi aku gak pengen bahas itu ya. Aku pengen ngebahas salah satu pesawat terbesar di dunia, yaitu Airbus A380 milik Emirates yang baru aja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Jadi buat kamu yang suka dunia aviasi ya, pasti langsung tahu lah kenapa kabar ini menarik. Tapi buat kamu yang belum terlalu paham soal pesawat nih, aku kasih gambaran. Jadi Airbus A380 itu dikenal sebagai pesawat penumpang terbesar di dunia ya. Ukurannya itu juga bener-bener gede banget. Pesawat itu punya dua lantai penuh sepanjang badan pesawat. Bayangin, pesawat dua lantai. Itu lantai pertama kursi penumpang, lantai kedua tahu nggak apa? Sawah gitu. Mungkin ya sawah, nggak lantai penumpang juga, tapi tetap. Jadi

pesawatnya itu emang full buat penumpang, bukan cuma bagian depan atau bagian tertentu yang punya lantai atas aja, tapi full nih. Dan emang secara keseluruhan desainnya juga dibuat untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang gede banget. Kalau kamu ngelihat langsung ya A380 ini tuh, mungkin reaksi pertama yang kamu lihat adalah, wah ini pesawat apa gedung, soalnya gede banget. Karena ukurannya tuh emang bikin pesawat komersial tuh kelihatan lebih kecil. Nah, kedatangan A380 Emirates di Bandara Soekarno-Hatta ini tentu menjadi perhatian bagi para pecinta aviasi di Indonesia. Apalagi ya, pesawat sebesar ini punya daya tarik tersendiri. Buat penggemar pesawat, ngelihat A380 secara langsung mungkin rasanya tuh kayak ngelihat mobil sport langka buat penggemar otomotif. Nah, kurang lebih kayak gitulah persamaannya. Gak setiap hari kamu bisa ngelihat pesawat sebesar ini datang dan mendarat di bandara. Menariknya lagi, sebenarnya ini bukan pertama kalinya nih Airbus A380 tuh mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ada sejarah sebelumnya nih. Jadi pada tahun 2012, Airbus A380 milik Singapore Airlines yang sedang menjalani rute Sydney menuju Singapura pernah tuh melakukan pendaratan darurat di jalan di Bandara Soekarno-Hatta, di jalan lagi ya. Jadi pesawat raksasa itu sebenarnya sudah pernah menyentuh landasan Suta lah lebih dari satu dekade kemarin. Namun tentu aja konteks kedatangannya itu berbeda. Kalau dulu kan berkaitan tuh sama pendaratan darurat. Kali ini, kehadiran A380 Emirates kembali menarik perhatian karena ukuran dan statusnya sebagai salah satu pesawat komersil terbesar yang masih beroperasi. Dan kalau kamu ngeliat video atau foto A380 ya, saat berada di bandara, kamu mungkin bakal langsung sadar satu hal. Pesawat ini gede banget. Bahkan ketika berdiri di samping kendaraan bandara nih, ukurannya tuh kelihatan sangat dominan. Badan pesawatnya tuh tinggi banget, terus juga bentang sayapnya tuh juga lebar banget tuh. Bisa tuh buat main bola, bisa. Tapi ntar dimarahin pilot. Dan ketika 4 mesin pesawatnya terlihat dari kejauhan, emang kelihatan kayak monster udara aja. Tapi ternyata bukan cuma di Jakarta aja nih. Airbus A380 Emirates juga udah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia karena pesawat ini telah digunakan untuk penerbangan komersial di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar sejak tahun 2023. Artinya buat kamu yang sering berpergian ke Bali dan juga kebetulan beruntung mendapatkan kesempatan naik A380 Emirates, kamu bisa merasakan langsung gimana rasanya terbang menggunakan pesawat raksasa ini. Bahkan seorang pengguna Threads dengan akun Santi Karimata ikut membagikan pengalaman ketika menaiki Airbus A380 milik Emirates. Dan dari pengalaman seperti itu, kita jadi bisa membayangkan nih gimana rasanya berada di dalam pesawat dua lantai. Karena selama ini mungkin kita cuma ngelihat A380 itu dari foto atau video aja. Tapi ketika udah masuk ke dalamnya, langsung tuh sensasi orang kayanya kerasa banget. Bayangin ya, kamu tuh masuk ke pesawat, naik ke lantai 2, terus ngelihat lorong panjang ya dengan jumlah kursi yang banyak. Rasanya tuh kayak masuk ke gedung yang bisa terbang. Dan kalau kamu mendapatkan kesempatan duduk di lantai atas, pengalaman penerbangannya tuh tentu terasa semakin spesial. Apalagi buat orang yang emang punya passion terhadap dunia penerbangan. Bisa naik A380 ya, mungkin bukan sekedar perjalanan dari satu kota ke kota lain aja, tapi juga menjadi pengalaman yang pengen dikenang sama orang-orang yang cinta sama dunia penerbangan. Karena ada banyak orang yang bahkan tuh punya bucket list khusus gitu, kayak suatu hari nanti aku harus naik A380. Kamu salah satunya gak sahabat suara yang pengen banget naik Airbus A380? Kalau aku sih ya jujur, sebagai orang yang belum pernah naik pesawat, aku naik pesawat biasa aja udah seneng. Ini kalau aku naik pesawat A380, aku gak pengen pulang. Kalau bisa terbang aja terus tuh terbang, ya gak?

0: Nama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan ini masih seru-seruan nih di live TikTok. Karena jujur aja sekarang live TikTok suara tuh udah ada stiker apa sih, eksklusif ya. Dengan mukaku semua tuh kayaknya ya. Aku sudah memberikan beberapa mukaku untuk stiker eksklusif suara. Jadi kalau misalnya kamu join terus kamu bisa join ke fan clubnya, kamu bisa make stiker eksklusif buat nonton live. Kamu spam bisa tuh mukaku, mukanya Mas Rio, mukanya Gina, mukanya Mbak Angie, mukanya Mas Wisnu. Kamu spam aja bisa tuh. Ntar tunggu itulah, tunggu muka-muka yang meme-able lainnya. Tapi emang sih, sekarang tuh TikTok tuh seseru itu gitu. Kayak kita tuh bisa kayak live, terus juga nambah komunikasinya tuh dengan itu ya, ngirim-ngirim stiker-stiker dari muka yang punya akun TikToknya itu. Terus juga sekarang tuh TikTok juga bisa dibuat sarana marketing yang bagus banget. Kayak yang baru-baru itu dilakuin sama Iqbal Ramadan, tahu kan? Yang jadi itu, Dylan. Nah, yang nyanyi di Cowboy Junior sempat sempat di Cowboy Junior terus keluar. Sekarang dia fokus jadi aktor nih. Nah, baru-baru ini tuh dia tuh baru aja kayak mau rilis film terbaru yang judulnya itu Operasi Pesta Copet. Nah, di film ini Iqbal itu memerankan karakter yang namanya itu Ijal. Tapi yang menariknya itu bukan cuma di film aja. Si Ijal itu dibawa sama Iqbal buat ke dunia nyata dengan cara dia itu bikin akun TikTok baru nih yang bisa dikatakan apa ya, menggambarkan dari karakter Ijal yang ada di film Operasi Pesta Copet. Dan jujur ya, ini tuh all out banget. Selain dia bikin akun TikTok baru di filmnya sendiri, Iqbal Ramadan itu tuh all out banget buat meranin si Ijal. Jadi bayangin, si Iqbal nih untuk memerankan Ijal, ia tuh sampai menurunkan berat badan sekitar 8 kg. Wow, 8 kg bos. Dia cutting 8 kg dan tentu aja perubahan fisik kayak gini itu membutuhkan proses yang cukup lama. Tapi belum selesai sampai di situ aja, Iqbal juga menghabiskan waktu berjam-jam di bawah sinar matahari buat ngebuat warna kulitnya itu menjadi lebih gelap dan sesuai sama dengan penampilan dari karakter si Ijal ini. Kemudian nih dia juga benar-benar mengubah penampilannya biar terlihat lebih kasar dan juga urakan ya, dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat Iqbal sebagai Ijal, mungkin kamu bakal berpikir kayak, buat cewek ya, kayaknya bisa sih aku ngedeketin si Iqbal gitu. Dan kayak tadi aku bilang ya, si Iqbal ini juga sempat bikin bikin akun TikTok khusus buat karakter Ijal dengan nama akunnya itu @ijalwoy, @ijal_woy. Di situ tuh dia gak cuma promosiin film aja, tapi dia itu bener-bener jadi karakter Ijal gitu. Dia itu live TikTok dengan gaya yang urakannya, terus ngebalesin komen-komen dari orang-orang komen di postingannya, yang dimana itu tuh kayak 180 derajat dari si Iqbalnya. Jadi emang benar Iqbal tuh gak keluar dari karakter si Ijal ini. Kayak dia bikin video ya Ijal banget, live TikTok juga Ijal banget, ngebalas komentar juga Ijal banget. Jadi karakter Ijal itu seolah-olah benar-benar hidup di dunia media sosial gitu. Dan bagian yang paling banyak mendapatkan perhatian justru adalah balasan komentarnya nih. Karena balasan Ijal di kolom komentar itu dibuat dengan gaya yang sangat khas, yang kayak canggung, random, kadang gak jelas. Tapi justru itu yang bikin lucu. Kalau kamu membaca komentar-komentarnya, kamu mungkin bisa ketawa gitu, bukan karena ada punchline-nya yang luar biasa ya, tapi emang karena kita mikir kayak, kok bisa ya Iqbal jadi kayak begini? Iqbal tuh habis ngelewatin apa sih? Kayak gitu. Tapi emang ya, yang namanya aktor tuh harus banget yang namanya itu menghidupkan karakter gitu. Mau itu di dalam film maupun di luar film. Jadi emang bisa dikatakan si Iqbal ini tuh all out banget nih buat meranin si Ijal. Ya kita ngeliat aja lah ya, gimanakah aksi dari Iqbal Ramadan di film Operasi Pesta Copet ini. Apakah bakal flop atau bakal top? Kita pantau aja terus. Oke, sahabat suara.

0: tuned.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

Suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku, Fadhan Marhendra. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Selasa nih ya, ada segmen paling santai, paling relax di Iswara Semarang, yaitu ada pendahuluan pendapat 20-an, di mana kita tuh di sini refleksi diri, kita ngobrolin tentang kehidupan sejauh mana kita sudah berjalan ya sahabat suara di umur 20-an ini. Karena di umur 20-an ini sahabat suara, kita itu udah mulai yang namanya itu menginjakan kaki di ranah kedewasaan. Widih, ranah dewasa itu emang sulit, sulit, sulit, sulit sekali. Apalagi dulu kan waktu kita anak-anak remaja gitu ya, isinya happy-happy doang, kita tahu itu ya gak? Kita gak mikir kerja, kita gak mikir duit, ya gak? Dapat duit alhamdulillah, yang gak dapat duit tetap happy-happy sama temen. Tapi sekarang mah gak bisa gitu kalau udah misalnya udah menginjak umur dewasa. Karena kalau misalnya kita gak punya duit, kita pusing, ya gak? Ada teman kita gak punya duit, tetap pusing. Pokoknya tuh kalau udah dewasa tuh banyak aja pusingnya gitu. Nah, salah satu yang kita pusingkan sekarang di umur 20-an itu adalah masalah karir, ya gak? Setuju gak kalau masalah karir itu menjadi salah satu hal yang kita pusingkan gitu? Kalau misalnya kamu udah punya karir yang mantep, yang enak gitu, pasti beban kerjanya banyak banget, ya gak? Nah, tapi juga ada tuh yang umur 20-an, karirnya juga belum ada nih, belum kelihatan malah ya. Karirnya belum kelihatan, belum tahu mau jadi apa. Tiap malam cuma bisa garu-garu kepala doang sambil megangin, kayak pusing banget. Aduh, besok daftar gimana lagi ya? Gitu. Pusing aja gitu. Kita enggak tahu gitu, enggak bisa nentuin karir kita sendiri. Kita udah usaha, tapi juga belum ada yang mau nerima ya enggak. Tapi buat orang yang karirnya udah katakanlah udah stabil, udah enak gitu kan, kadang tuh sebagai orang yang punya karir yang udah mantep ya, kadang tuh mereka tuh kerasa capek gitu sama pekerjaan mereka. Bosan kerjanya gitu-gitu doang gitu. Kayak everyday berangkat ke kantor, buka laptop, buka komputer, ngerjain hal yang sama. Dan rasanya tuh cuma pengen kayak, ada gak sih pekerjaan-pekerjaan lain gitu? Kayak rasanya tuh pengen pivot karir gitu. Tapi ngomongin pivot karir juga, apakah itu worth it ya buat kita yang udah punya karir yang katakanlah stable? Nah, terus juga caranya gimana nih biar kita bisa pivot karir? Nah, buat kamu yang penasaran nih sahabat suara, stay tune aja, ntar aku bakal cari ini gimana caranya biar kita bisa pivot karir, dan apakah pivot karir itu bisa lebih nyaman ya ketimbang karir kita yang sekarang. Dan misalnya kalau kamu punya cerita tentang pivot karir, juga boleh share pengalaman kamu aja ya lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau bisa lewat langsung live TikTok kita ya di @iswara.smg tuh. Kamu pivot karir ya, cerita kamu tentang pivot karir bisa kamu share di situ. Kamu juga bisa spam stiker mukaku ya. Banyak banget nih stiker mukaku, udah banyak banget. Dan juga sekalian seru-seruan lah di sana, kita ngobrolin apa aja juga boleh. Oke? Aku tungguin sahabat suara.

101,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra, dan masih ngebahas masalah pivot karir nih ya. Kalau emang ya, kalau ngomongin pivot karir itu, kita tuh sebagai pemuda nih di umur 20-an, itu tuh rasanya tuh kita tuh pengen segera resign, tapi tuh kita bingung gitu mau kerja apa ya. Ya gak sih? Coba deh yang di live TikTok, pernah gak kamu ngerasa bingung di kerjaan gitu? Aku pengen resign tapi gak tahu nih abis ini mau kerja apa, ada gak? Ini malah pada ribut tentang stiker nih. Gak ada stiker Mas Farting, ada! Di emoji kak, tuh. Tuh lo udah dijelasin tuh lo sama admin tuh tentang stiker kita. Ini pada seru-seruan main stiker nih, pada spam stiker nih. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan spam stiker, langsung aja join di live TikTok kita ya, sahabat suara, di @isra.smg. Seru-seruan aja kita di sana. Spam stiker banyak tuh, stikerku tuh di sana tuh. Ada yang muka aku pas bulat banget, ada tuh. Tuh, di textbox ada icon love tuh. Tuh dia si udang keju malah spam stikernya Gina. Padahal yang siaran aku nih, maaf banget nih ya. Harusnya kan muka aku ya, jangan mukanya Gina dong. tadi sampai mana sih ngobrolnya? Oh ya, sampai itu ya. Sampai tentang pivot karir. Emang ya kalau ngomongin pivot karir tuh, kita sebagai umur 20-an tuh kadang tuh bimbang ya enggak? Kita mau cabut dari kerjaan tapi kok aduh. Ini gimana ya, bisa gak ya ntar hidup? Tapi sebenarnya banyak kok orang yang pivot karir dan sukses gitu. Banyak banget. Contoh, yang bikin lagu ini, dari batch ini, yaitu si Perunggu. Kita ngomongin bapak-bapak itu, bapak-bapak dari Perunggu. Sebenarnya tuh mereka tuh, bisa dikatakan tuh salah satu contoh orang yang pivot karir tapi sukses banget. Dulu tuh mereka tuh ya ngeband tuh cuma sekedar iseng-iseng, terus juga hal yang mereka suka aja gitu. Sebenarnya basic mereka ngeband tuh ada, dari musik-musiknya tuh juga ada gitu. Dari musik-musiknya, dari personilnya tuh juga ada. Kayak kita bisa kita omongin yang si Maulnya deh. Si Maulnya sendiri tuh dulu tuh dia tuh pernah satu band sama si vokalisnya For Revenge. Nah, terus akhirnya dia sempat menyerahkan di dunia permusikan si Maulnya, terus fokus karir lah. Terus juga si Adam tuh yang basisnya, dia juga dulu punya band, terus sempat kayak ah udah deh sekolah aja yang benar, kuliah aja yang benar, terus akhirnya dia juga fokus ke karirnya. Terus si Ildo juga, drummernya Om Ildo, dulu tuh dia satu band sama Ran. Kalau kamu tahu, dulu tuh Ran kan berempat. Nah, dia tuh drummernya Ran. Bayangin, drummernya Ran. Dia kalau misalnya sabar dikit, bisa tuh dia jadi superstar. Ya enggak? Jadi superstar lebih cepat ya, sorry. Jadi superstar lebih cepat. Tapi enggak, dia tetap memilih buat menjajaki karirnya dulu sebagai karyawan kantoran ya. Dia ngelakuin itu semua selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya mereka bertiga itu dipertemukan kembali ya. Di tengah-tengah mereka ngeband tuh, mereka tuh masih kayak ya udah ngantor, sampai akhirnya tuh mereka memutuskan buat resign dan fokus ke bandnya. Sebenarnya itu adalah salah satu cerita pivot karir yang sukses. Tapi ya sahabat suara, enggak semua pivot karir itu sukses. Ya enggak. Ya enggak. Kita kan enggak bisa tuh menyamakan cerita kita sama cerita orang lain. Jadi sebagai orang nih yang mungkin kepikiran sama pivot karir, ada gak sih hal-hal yang harus kita lakuin nih sebelum kita mau pivot karir? Nah kalau misalnya kamu penasaran nih, aku udah cari-cari dan nemu nih ada beberapa tips buat kamu yang pengen pivot karir. Jadi stay tune aja sahabat suara. Dan misalnya kalau kamu punya tips sendiri, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau juga bisa lihat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg, atau mungkin kamu bisa join live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin ya sahabat suara, oke? Okay?

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi fondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlet Om.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
4: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra. Dan masih ngebahas masalah pivot karir ya. Setelah tadi aku memberikan contoh sukses orang-orangan yang bisa sukses buat mempivot karirnya. Ada bapak-bapak dari Perunggu tuh yang berhasil tuh dari kantoran bisa jadi rockstar ya di atas panggung. Jujur pengen sih. Aku pengen sih kayak Om Maul, kayak Om Ildo, kayak Om Adam tuh pengen, jujur aja. Pengen aku jadi rockstar, tapi bentar. Kerja di kantor aja belum ya. Udah mau jadi rockstar aja. Tapi gimana sih kalau misalnya kita mau ngepivot karir, step-step yang harus kita lakuin tuh apa aja? Nah, sebenarnya step-step yang harus kita lakuin kalau misalnya kita mau pivot karir adalah, yang pertama, kita tuh harus tahu nih skill yang kita punya tuh apa. Itu harus. Soalnya kadang orang resign itu tanpa persiapan. Kayak, aku mau pivot karir deh kayaknya deh. Aku bisa deh kayaknya deh buat ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi sebenarnya kamu gak punya skill itu. Kamu harus belajar dulu, saranku. Kamu belajarlah skill yang emang kamu pengen pivotin ya. Kamu belajar di sela-sela kamu istirahat kerja, pas pulang kerja kamu belajar pelan-pelan. Dari situ kamu bisa tuh kulik-kulik, nyari portofolio, ya gak sih? Terus juga kamu bisa juga cari bidang yang cocok dulu. Katakanlah nih kamu pintar banget ngomong, ya enggak? Kamu pintar ngomong, trocosmu pintar, kalau kata orang Jawa, trocosnya tuh pintar, cuap-cuapnya pintar, ya enggak? Kamu nyari tuh relasi-relasi yang emang bisa ngajakin kamu buat nge-MC lah, atau mungkin buat pekerjaan-pekerjaan yang emang basicnya itu adalah komunikasi. Udah tuh, kamu ngebangun pondasi dulu. Katakanlah dari pondasimu itu udah lumayan kuat. Terus kamu nyari tuh, baru nyari portofolio. Nah, kamu banyakin portofolio. Ibaratnya itu kalau rumah, portofolio itu kayak tembok, ya enggak? Biar kelihatan cantik aja dari luar, ya enggak sih? Portofolionya kamu bangun, kamu percantik portofolio kamu. Cari portofolio yang banyak. Udah kan portofolio yang banyak. Terus katakanlah nama kamu udah stable di dunia itu, kamu bisa tuh baru pivot keluar dari pekerjaan kamu, ya gak sih? Kamu keluar, aku mau resign pak, aku mau pivot ke pekerjaan ini. Nah tuh, gak apa-apa. Jangan misalnya kamu mau pivot ke pekerjaan lain tapi kamu gak tahu mau ngapain, ya gak? Jatuhnya mah itu nambah-nambah angka pengangguran, maaf banget nih ya. Jadi itu ya sahabat suara, kalau misalnya memang kamu mau pivot ya, pivot pekerjaan, caranya tuh seperti itu. Cari dulu aja pondasi kamu, cari dulu aja tembok kamu itu dengan portofolio. Terus kalau misalnya udah siap, udah ready, baru resign. Jangan nekat resign di masa-masa sekarang, karena jujur aja nyari kerja itu udah susah ya. Nggak segampang dulu, nyari kerja itu susah, lapangan pekerjaan udah sempit. Jadi kalau misalnya kamu punya apa yang kamu punya sekarang, syukurin, lakuin dengan sepenuh hati. Dan kalau misalnya entar udah ada kesempatan lain buat kamu mencari jalan lain, baru lakuin. Udah itu aja ya sahabat suara, karena udah jam 10 juga. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Kak Bipski yang udah ngebantuin aku ya. Tadi juga mengedit-edit stiker baru yang ada di live TikTok kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok, thank you. Yang ada di radio, thank you. Terima kasih ya udah keju, sudah menemaniku dari tadi ya. Lama-lama enak ya pakai stiker Mas Farhan, ya Allah. Kenapa enak? Dipakai aja tuh besok ya. Kalau misalnya kamu nonton sore, nonton pagi, di spam aja tuh ya Mas Rio, Mas Wisnu, sama Mbak Angie Gina ya. Di spam aja tuh stiker aku yang lagi menunggu gitu, oke? Okay? Kalau gitu aku pamit dari nongkrong bareng. Terima kasih teman-teman, sahabat suara. Thank you dan sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi fondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlat Om.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO,
2: ya
1: hitungannya main job juga main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Saya jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya, mulai pakai kalian 20 ribu. Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Ini suara, siarannya live.